93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, SKM Menteri masih bersama dengan Nimas. Mau Nimas ingetin buat SKanda yang mau bergabung merapat, boleh langsung join WhatsApp aja ya di 081259-3126 bersama dengan Mama Rina Eskende. Menanti pengen diputri musuh bagus dari Mawar Deyong yang bukan dengan dia ya. Boleh banget bakal Nimas luncurkan requestan musuh bagus dari Rudy Hartono Eskende. Roni Parulian, dengarkanlah cinta. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat kamu yang udah request musuh bagus. Setelah musuh bagus dari Yofi dan Dinda Gania, Relung Hati, nanti bakal Nimas meluncurkan requestan dari kamu. So, jangan kemana-mana, stay tune dan pantengin terus 93,5 Suara Kediri.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
5: Bisa bantu saya nggak?
6: Kenapa saya?
5: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
7: Selamat malam, saya Sena.
5: Kamu tuh ngapain sih disini?
6: Mungkin ini yang namanya jodoh.
8: Itu pacar, Mbak.
5: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
4: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Sembilan 93,5 suara Kediri FM.

Seandainya musik bagusnya dibawakan oleh Divki Khalif dan Princess Kende. Kali ini hadir bercerita tentang seseorang yang mana seseorang ini masih menyimpan perasaan mendalam kepada orang yang dicintainya. Kata seandainya ini menjadi gambaran dari banyaknya harapan dan penyesalan yang muncul setelah hubungan tidak berjalan seperti yang diinginkan Eskende. Melalui liriknya, musik bagus itu ngajakin kita semua sebagai pendengar untuk merasakan perasaan rindu, kehilangan, dan keinginan untuk mengulang kembali momen-momen indah yang pernah ada. Ada pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak banyak orang, Eskende. Seandainya waktu bisa diputar kembali, apakah semuanya akan berbeda? Nah, kekuatan musik bagus ini tuh gak hanya terletak pada liriknya yang emosional Eskanda, tapi juga perpaduan vokal Divki Khalif dan Prinsa yang mampu menyampaikan rasa sedih, kerinduan dengan begitu tulus. Aransemen musiknya juga lembut banget ya, semakin memperkuat suasana melankolis yang pengen disampaikan.

Sembilan tiga kembali mengusir ke diri inspirasi dan kreasi. Oke, SKR Menteri sudah sampai di penghujung sajian. Batas kanan yang sudah merapat bareng sama Nimas. Terima kasih kebersamaan kamu semuanya. Jangan kemana-mana, karena masih akan ada Nimas lagi setelah ini di Sapa SK sampai nanti jam 10 ya. Jadi buat kamu selamat bergabung merapat di next sajian aja dengan Pop Indo favorit kamu nantinya. Stay tune, kita see you bye-bye. Setelah ini kita say hi lagi ya. Jangan kemana-mana, sekedar pantangin terus menjaga kembali masyarakat diri, inspirasi dan kreasi.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, itu teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Bintu.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 6 Juni, diantaranya pada tanggal 6 Juni 1901, memperingati hari lahirnya Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno di Surabaya, Jawa Timur. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Insinyur Soekarno juga memainkan peranan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Tahun 1946, Asosiasi Bola Basket Amerika didirikan. Tahun 1971, program Soyuz 11 diluncurkan. Tahun 1975, Regu Putri Indonesia untuk kali pertama berhasil meraih gelar juara dalam ajang bulu tangkis bergengsi khusus wanita, Piala Uber. Dalam ajang Piala Uber yang juga kali pertama digelar di Jakarta itu, Indonesia menang atas Jepang di laga final dengan skor 5-2. Regu Indonesia yang menjuarai Piala Uber untuk kali pertama tersebut terdiri atas Teresia Widyastuti, Emil Dawiguna, Utami Dewi, Tati Sumirah, Minarni Sudaryanto, dan Regina Masli. Tahun 1984, Tetris, salah satu permainan video terlaris sepanjang masa, dirilis. Tahun 2006, premier film layar lebar The Omen. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 6 Juni.
1: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskanda, di dunia yang sangat luas ini, banyak tempat-tempat indah yang ada di dunia dan menarik untuk dikunjungi. Nah, berikut ini adalah negara atau kota yang memiliki pemandangan indah. Paris. Semua orang di seluruh dunia sudah pasti pernah mendengar tentang Paris. Kota yang juga biasa disebut kota romantis ini merupakan salah satu kota terindah dari berbagai kota di seluruh dunia. Suasana romantis kota Paris menjadi lengkap karena ada objek kota yang indah yang menjadi primadona turis ketika berkunjung ke kota ini. Paris memiliki Menara Eiffel dan Museum Louvre berbentuk piramida yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal. Kedua objek wisata ini seperti menjadi penanda bahwa kota ini memiliki ciri arsitektur bangunan yang unik dan mengagumkan. Ikon kota dengan suasana romantis yang terkenal ternyata tidak cukup untuk melengkapi kota indah yang terletak di Prancis ini. Paris juga terkenal dengan dunia mode, bahkan menjadi pusat mode dunia karena di kota ini terdapat banyak gerai brand terkenal dari seluruh dunia. Odense. Odense merupakan salah satu kota yang terletak di selatan Denmark ini bisa dikatakan sebagai kota tertua yang pernah ada karena telah ada sejak tahun 988. Nama kota Odense menjadi terkenal karena di kota ini lahir komposer terkenal Denmark Carl Nielsen serta penulis dongeng terkenal Hans Christian Andersen. Menjadi salah satu kota budaya di Denmark, Odense juga terkenal dengan teknologi dan inovasi robotik. Odense memiliki ciri khas bangunan yang khas dengan kebudayaan Denmark yang menjadikan kota ini menjadi indah. Selain itu, biaya hidup di kota ini juga terbilang murah dibandingkan kota lain yang ada di Denmark. Amsterdam. Amsterdam, sebuah kota sekaligus ibu kota dari negeri kincir angin Belanda ini, sudah tidak diragukan lagi keindahan kotanya. Kota dengan banyak kanal ini menjadi salah satu kota dengan letak dataran paling rendah di Belanda, yaitu berada di 6,7 meter di bawah permukaan laut. Kota ini akan sangat memanjakan para wisatawan dengan pemandangan gedung-gedung yang memiliki arsitektur yang menarik dengan beragam nilai sejarah yang dimiliki. Sebagaimana Belanda juga identik dengan bunga-bunga yang cantik, di Amsterdam terdapat taman yang memiliki pemandangan yang menawarkan bunga-bunga cantik, yaitu Keukenhof yang terletak di Lis. Berikutnya, Tokyo. Salah satu kota yang terletak di Asia, tepatnya di negeri Sakura, Jepang, merupakan salah satu kota dengan budaya Jepang yang sangat terkenal dan menawarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Tokyo sebagaimana Jepang juga terkenal dengan teknologi yang selalu berkembang lebih dulu dari negara-negara lain. Saat malam hari, Tokyo menampilkan pemandangan lampu neon dan papan iklan yang menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kota ini berhasil menjadikan kepadatannya sebagai salah satu nilai yang menjadikan kota ini menjadi salah satu kota paling indah karena keunikan yang dimiliki. Hal lainnya, Tokyo juga menawarkan sensasi belanja hingga berwisata budaya dan kuliner yang selalu menarik. Cape Town, kota terindah di dunia selanjutnya, terletak di ujung benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan, yang sekaligus menjadi ibu kota negara tersebut, yaitu Cape Town. Cape Town menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke benua Afrika dengan tujuan menemukan pemandangan yang fantastis. Pantai Boulders menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi apabila mengunjungi Cape Town. Karena di tempat ini menawarkan para wisatawan untuk bisa melihat dan berfoto secara langsung dengan kumpulan penguin Afrika. Selain itu, Cape Town juga terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa dan panorama malam hari yang dapat menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan. London. London merupakan salah satu kota terkenal yang terletak di Inggris. Ibu kota Inggris ini selalu menjadi tujuan utama ketika berkunjung ke Inggris, dikarenakan memiliki objek kota yang sangat menarik seperti bangunan sejarah hingga Istana Buckingham yang menjadi kediaman Ratu Elizabeth II, penguasa Britania Raya. London memiliki keindahan tersendiri karena terdapat bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur klasik dengan kemewahan tersendiri yang menjadi ciri khas dari kota ini. London juga merupakan saksi kejayaan Inggris pada masa lalu. Sebab itulah di kota ini terdapat banyak bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tata kota yang sangat menarik juga mengiringi bangunan dengan arsitektur klasik yang menambah nilai daya tarik dari kota ini. Selain itu, pada malam hari, London juga menawarkan pemandangan yang sangat memanjakan mata dengan lampu jalan yang sangat indah serta menyorot ke arah bangunan-bangunan yang menakjubkan. Terakhir, New York. Mungkin tidak ada orang yang tidak pernah mendengar nama New York. Setidaknya pernah mendengar nama kota tersebut. Walaupun bukan ibu kota dari Amerika, akan tetapi New York selalu ramai dengan wisatawan yang datang dari berbagai wilayah. Pusat modernisasi dan industri dunia modern digital tidak salah jika dijadikan sebagai salah satu kota terindah di dunia. Kemegahan gedung pencakar langit yang menjadi salah satu ciri khas New York menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Selain itu, di kota ini terdapat patung Liberty yang berdiri dengan gagah di tengah perairan kota New York. Pemandangan pada malam hari menjadi pelengkap keindahan kota New York dengan gemerlap penerangan yang berasal dari lampu kendaraan yang selalu ramai serta berasal dari gedung-gedung tinggi. Oleh karena itu, tidak heran kota New York menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Itulah beberapa kota yang terkenal memiliki pemandangan indah.

0: 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Kembali bersama dengan Nimas lagi ya Skende, selama 2 jam ke depan di Sapa SK sampai nanti jam 10 ya. So ya, buat kamu seperti biasa yang mau request musik bagus pop Indo favorit kamu dari tahun ke tahun, boleh banget merapat join WhatsApp aja langsung ya di 081-259-33126. Atau buat SK-nya mau join di Facebooknya Suara Kediri, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri Express Radio, nah boleh banget merapat join kesana nih Mas, tungguin sama nanti jam 10 siang ya. Buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Yang lagi berkegiatan aktivitas, semangat. Yang belum sarapan, buruan sarapan nih Mas, tungguin kamu dari sini karena udah 8:30 ya. Ini jam-jam enak buat sarapan Eskenda, jam-jam baik buat sarapan gitu ya. Jadi selamat bergabung merapat aja buat kamu semuanya Eskenda.
1: Suara Kediri FM.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Sapa Eske masih bersama dengan Nimas ya. Sekarang masih cukup waktu buat kamu yang mau bergabung merapat. Boleh join WhatsApp langsung aja di 081-259-33126 bersama dengan Rere. Pengen diputar musik bagus dari Payung Teduh nanti. Boleh banget, nanti bakal Nimas play. Ditunggu dulu ya. Ada Mas Edi TB juga nih Eskenda di Facebook. Buat Eskenda yang mau join merapat juga boleh banget di sana ya. Pagi Mani Mas, halo. Selamat pagi buat kamu. Kamu request masih di sini denganmu terbaik. Oke, di play ya. Siap, nanti bakal Nimas play setelah ini. Stay tune buat kamu semuanya yang mau bergabung merapat, tetap Nimas tungguin ya. Tau buat kamu yang mau sapa-sapa ini barengan sama Mama Zidan juga hadir dari Malang katanya. Selamat pagi juga buat Mama Zidan, semangat masaknya ya. Playlist Bunga Citra Lestari dong, terserah buat judulnya. Oke, siap meluncur buat menemani aktivitas masak kamu pagi ini. Buat Eskanda yang aktivitasnya kegiatannya mau ditemenin sama musik bagus favorit kamu, juga boleh banget nanti request ke Nimas gitu ya. Oke, gitu aja requestannya, langsung Nimas play daripada kelamaan ya. So, selamat mendengarkan dan enjoy buat kamu.

Eskenda, buat kamu yang akhir-akhir ini sering merasakan sakit pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, ada varises, urat rasanya cekat-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan yang lainnya, tenang aja Eskenda, semuanya bisa teratasi dengan minyak kusuk cap tunggal ya. Yang mana minyak kusuk cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang tentunya telah berpengalaman Eskenda, sehingga benar-benar terbukti untuk kemajuan dan juga khasiatnya. Minyak kusuk cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum ya. Jika sebagai obat luar, caranya gampang banget, cukup kamu oleskan atau gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Ungku bengkak dan kesleo bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan untuk kapas yang kapasnya ini udah kamu basahi dengan minyak kusuk cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika mau diminum, minumlah minyak kusuk cap tunggal ini Eskenda bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Minyak kusuk cap tunggal ini ternyata juga bisa digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan juga kaki Eskenda. Mengobati panu juga bisa, kadas, kurap, bahkan bisul. Buat kamu yang mau beli minyak kusuk cap tunggal ini, bisa langsung dibeli aja di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punden Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Masrib Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garung Sehat Blitar.

Askanda, jantung bekerja tanpa henti yang memompa darah ke seluruh tubuh ya. Menjaga kesehatan jantung ini tidak hanya bergantung pada pola makan dan aktivitas fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas istirahat setiap harinya, Askanda. Sayangnya, tidur ini sering menjadi aspek kesehatan yang kurang mendapatkan perhatian dibanding faktor lain. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa kurang tidur dapat berdampak pada sistem kardiovaskular dan meningkatkan risiko beberapa gangguan kesehatan. Sebaliknya, Askanda, tidur yang cukup ini membantu tubuh untuk menjalankan berbagai proses pemulihan yang mendukung fungsi jantung. Oleh karenanya, memahami hubungan antara tidur dan kesehatan jantung ini menjadi sangat penting untuk menjaga kondisi tubuh dalam jangka panjang, Askanda. Yang pertama, saat tidur, tubuh memasuki fase istirahat yang memungkinkan berbagai sistem organ bekerja dengan ritme yang berbeda dibandingkan saat terjaga. Jadi salah satu perubahan yang terjadi adalah penurunan tekanan darah secara alami. Dan kondisi ini, Askanda, memberikan kesempatan bagi pembuluh darah juga jantung untuk beristirahat setelah bekerja sepanjang hari ya. Kemudian dengan adanya aktivitas sehari-hari, stres, dan berbagai rangsangan lingkungan, ini membuat jantung terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan tubuh, Askanda. Saat tidur, kebutuhan energi tubuh ini menurun sehingga denyut jantung biasanya menjadi lebih lambat dan stabil. Kondisi ini membantu mengurangi beban kerja yang harus ditanggung jantung selama periode tertentu ya. Jadi, di sini proses istirahat ini tuh kayak memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga fungsi jantung tetap optimal, Askanda. Kemudian peradangan, ini merupakan respon alami tubuh terhadap berbagai gangguan. Tetapi kadar peradangan yang tinggi dalam jangka panjang ini ternyata dapat berdampak kurang baik bagi kesehatan. Beberapa penelitian juga telah menunjukkan, Askanda, bahwa kurang tidur ini berkaitan dengan peningkatan penanda peradangan tertentu di dalam tubuh. Kondisi ini tuh menjadi perhatian karena lagi-lagi peradangan kronis ini seringkali dikaitkan dengan berbagai penyakit kardiovaskular. Jadi bisa dibilang tidur yang cukup ini membantu tubuh untuk mengatur berbagai proses biologis yang berkaitan dengan sistem imun dan pemulihan jaringan. Hubungan antar tidur dan berat badan ini juga ternyata mungkin tidak terlalu terlihat secara langsung, Askanda. Seringkali orang pakai berat badan tuh cuma buat jadwal waktunya diet nggak ya gitu ya. Namun Askanda, kurang tidur ini ternyata juga mempengaruhi hormon yang berperan dalam mengatur rasa lapar dan kenyang. Akibatnya apa? Seseorang yang cenderung lebih mudah merasa lapar dan terdorong untuk mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang lebih besar. Jadi berat badan yang berlebihan ini merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan jantung. Dengan tidur yang cukup, Askanda, keseimbangan hormon yang mengatur nafsu makan ini bisa terjaga dengan lebih baik. Dan ya, stres selanjutnya ini, Askanda. Stres yang berlangsung terus-menerus juga bisa mempengaruhi berbagai fungsi tubuh termasuk kesehatan jantung. Jadi saat mengalami stres, tubuh itu melepaskan hormon tertentu yang dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Jika kondisi ini terjadi dalam jangka yang panjang, Askanda, risiko gangguan kesehatan tentunya akan meningkat dari sini. Jadi tidur yang cukup membantu otak dan tubuh memproses berbagai tekanan yang dialami sepanjang hari ya. Banyak orang merasa lebih tenang dan mampu berpikir jernih setelah memperoleh istirahat yang memadai. Kemampuan mengelola stres dengan lebih baik ini juga memberikan manfaat tidak hanya bagi kesehatan mental tetapi juga bagi kesehatan jantung dalam jangka panjang, Askanda. Tidur yang cukup juga merupakan bagian penting dari gaya hidup sehat yang sering kali diabaikan. Selain membantu memulihkan energi, tidur juga berperan dalam menjaga tekanan darah, mengurangi berat kerja jantung, mengendalikan peradangan, mendukung pengelola berat badan, dan membantu tubuh menghadapi stres. Dengan memberikan dukungan tambahan bagi kesehatan jantung sekaligus meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. So, mulai dari sekarang kita perbaiki kualitas tidur kita ya, Askanda. Pelan-pelan, yang penting konsisten. Oh,

Eskende, buat kamu yang sering pusing dan kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit lindu, dan kaki kamu bengkak untuk wanita yang lagi hamil, jangan khawatir Eskende, semua permasalahan bisa teratasi dengan minyak kusuk cap tunggal. Yang mana minyak kusuk cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan tentunya diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman Eskende. Sehingga sangat benar-benar terbukti ya untuk kemanjuran dan juga khasiatnya. Nah, minyak kusuk cap tunggal ini Eskende selain bisa digunakan sebagai obat luar, ternyata juga bisa diminum. Jadi kalau mau kamu pakai sebagai obat luar, caranya gampang banget. Cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo bisa kamu oleskan. Bisa juga kamu tempelkan kapas yang udah kamu basahi dengan minyak kusuk cap tunggal, terus taruh di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau Eskanda minum, minumlah minyak kusuk cap tunggal ini Eskanda bersama dengan air hangat ya. Dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari 1/2 tetes. So, tunggu apa lagi ya Eskende, buat kamu yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini bisa langsung dibeli di apotek terdekat kamu. Ada di Apotek Asria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Jowates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Seret, Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hocokraminoto, Apotek Trisula Jalan Hocokraminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Lodia Farma Sukarejo.

Askenda, ada yang pernah ngerasain migrain? Ini tuh sakit kepala setengah ya, sebelah ya. Cukup mengganggu dan bisa sangat menyiksa ya, Askenda. Bahkan rasa sakitnya tuh sering lebih sakit daripada pusing yang sekepala gitu. Namun sebenarnya Askenda, kondisi neurologis ini tuh ternyata bisa berdampak lebih luas terhadap kesehatan otak. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti ini mulai menemukan hubungan antara migrain dan berbagai perubahan struktur otak yang terjadi seiring waktu. Temuan terbaru bahkan menunjukkan bahwa otak penderita migrain mungkin tampak lebih tua dibanding usia biologis mereka. Meski hasil penelitian ini masih terus dikaji Askenda, tetapi temuan tersebut memberikan gambaran bahwa migrain bukanlah masalah yang bisa dianggap sepele, terutama jika terjadi berulang atau bahkan kronis ya. Jadi ada sebuah penelitian yang diterbitkan di The Journal of Headache and Pain di tahun 2023 Askenda, memperkenalkan konsep yang disebut brain age atau kesenjangan usia otak. Istilah ini itu digunakan untuk membandingkan usia seseorang yang sebenarnya dengan usia otaknya berdasarkan hasil pemindaian MRI gitu Askenda. Hasilnya, para peneliti ini menemukan bahwa penderita migrain memiliki usia otak rata-rata sekitar 4 tahun lebih tua dibanding usia kronis mereka. Kesenjangan migrain

Indonis ini tuh kayak mereka yang mengalami sakit kepala setidaknya 15 hari dalam sebulan. Pada kelompok ini, usia otak tampak sekitar 4 tahun lebih tua dibandingkan individu yang tidak mengalami migrain. Para ahli juga telah menilai bahwa kesenjangan otak dapat menjadi biomarker yang sensitif untuk menilai dampak jangka panjang migrain kronis terhadap kesehatan otak. Yang kedua, sekarang migrain ini dapat menyebabkan perubahan struktur otak, di mana penelitian juga telah menunjukkan bahwa migrain berkaitan dengan berbagai perubahan fisik pada otak. Salah satu perubahan yang paling sering ditemukan adalah munculnya lesi materi putih. Lesi ini merupakan area kecil pada otak yang menunjukkan adanya kerusakan atau perubahan jaringan. Risiko munculnya lesi materi ini ya putih diketahui meningkat hingga 86% pada penderita migrain dengan aura. Sementara itu penderita migrain tanpa aura tetap memiliki risiko sekitar 34% lebih tinggi dibanding orang yang tidak mengalami migrain gitu ya Skenda. Selain itu, penelitian juga telah menemukan peningkatan sekitar 44% pada kelainan yang menyerupai infark atau gangguan aliran darah di otak pada penderita migrain dengan aura neurologi tahun 2013. Perubahan akibat migrain ini juga tidak terjadi hanya pada satu area otak aja ya Skenda. Beberapa bagian penting yang diketahui dapat mengalami perubahan antara lain. Yang pertama ada hipokampus. Ini berperan penting dalam proses pembentukan memori dan kemampuan belajar ya. Jadi penderita migrain kronis ini dapat mengalami penyusutan volume hipokampus dengan sekitar 15% dibanding individu sehat. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi fungsi kognitif dalam jangka panjang Iskanda. Kedua, korteks otak, di mana migrain ini juga dikaitkan dengan berkurangnya volume pada beberapa area konteks termasuk korteks frontal dan prefrontal. Kemudian ada korteks temporal. Lalu ada yang namanya korteks parental, aksipital, dan juga yang terakhir ini ada insula Iskanda. Jadi area-area yang udah Nima sebutin barusan ini berperan dalam berbagai fungsi penting seperti pengambilan keputusan, pemrosesan sensori, perhatian, bahkan untuk pengelola informasi visual. Keempat, Iskanda, adanya materi putih. Jadi materi putih ini cenderung semakin banyak ditemukan pada penderita yang mengalami migrain lebih sering ya. Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan anatomi otak mungkin berkembang secara bertahap seiring meningkatnya frekuensi serangan Iskanda. Keempat, mengapa ya migrain bisa mempercepat penuaan otak? Jadi sebenarnya hingga saat ini Iskanda, para ilmuwan ini masih belum mengetahui mekanisme pasti yang menghubungkan migrain dengan penuaan otak yang lebih cepat. Namun ada beberapa faktor diduga berperan. Yang pertama, kerusakan pembuluh darah kecil. Kedua, adanya peradangan yang terjadi selama serangan migrain. Ketiga, ada gliosis atau perubahan pada sel pendukung saraf. Kemudian selanjutnya adanya kerusakan lapisan pelindung saraf ya. Mereka kurang tidur yang berulang, bahkan stres kronis. Jadi hubungan-hubungan itu tuh tampaknya lebih kuat pada migrain dengan aura. Kemudian dari para peneliti juga telah menduga gangguan aktivitas saraf yang terjadi selama fase aura ini dapat memperbesar perubahan yang terjadi pada

0: Pertanyaan selanjutnya, Skanda, apa yang bisa dilakukan untuk melindungi kesehatan otak? Ada kabar baik ya, Skanda? Pengelolaan migrain ini ya, yang tepat bisa membantu mengurangi risiko perubahan otak jangka panjang. Ada beberapa langkah yang direkomendasikan. Yang pertama, menggunakan obat pencegah migrain bila diperlukan. Kedua, mengobati serangan migrain sesegera mungkin. Tiga, menjaga pola tidur yang teratur. Keempat, mengelola stres dengan baik. Kelima, menghindari pemicu migrain yang sudah diketahui ya. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, melakukan pemeriksaan rutin ke dokter saraf, terutama jika mengalami migrain kronis. Makin baik migrain dikendalikan, Skanda, makin kecil kemungkinan serangan berulang memberikan dampak negatif terhadap jaringan otak.
1: Koma 5 suara Kediri FM.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care,

Rasa syukur memiliki seseorang yang selalu hadir menemani, berbagi cerita, dan melewatkan berbagai momen bersama. Ini tuh kayak sebuah pengingat bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar, Eskanda. Tetapi juga dari kebersamaan yang tulus dari orang-orang terdekat ya. Seperti Musi Bagus berdua bersama dari Jazz. Ini makna yang sudah Nima sampaikan tadi. Ya, semoga kamu sudah ada di momen ini, Eskanda, berdua bersama. Oke, terima kasih buat Eskanda yang sudah meluangkan waktu mendengarkan Nimas, menemani Nimas gitu ya, selama 2 jam ke depan di Sapa SK. Tadi juga mungkin ada yang bergabung di SKM3. Sampai jumpa di nanti sore. Nimas bakal kembali lagi menemani malam hari kamu, Eskanda. Buat kamu jangan kemana-mana karena setelah ini ada Erika menemani kamu di next sajian, ada di Nihau. Buat Eskanda yang mau request Mandarin boleh banget merapat gitu ya. Ini tadi juga sempat bergabung bersama dengan Pak Tarji Centong Pelemahan, nyimak aja, semoga lancar rezeki dan segala aktivitasnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pokoknya semoga doa baik dan hal-hal baik selalu menyertai Eskanda semuanya ya. Oke, gitu aja nih Mas, pamit undur diri. Jangan lupa sarapan sehat-sehat. Buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati. Stay tune ya Eskanda, pantengin terus 93.5 Sore Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 6 Juni, diantaranya pada tanggal 6 Juni 1901, memperingati hari lahirnya Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno di Surabaya, Jawa Timur. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Insinyur Soekarno juga memainkan peranan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Tahun 1946, Asosiasi Bola Basket Amerika didirikan. Tahun 1971, program Soyuz 11 diluncurkan. Tahun 1975, Regu Putri Indonesia untuk kali pertama berhasil meraih gelar juara dalam ajang bulu tangkis bergengsi khusus wanita, Piala Uber. Dalam ajang Piala Uber yang juga kali pertama digelar di Jakarta itu, Indonesia menang atas Jepang di laga final dengan skor 5-2. Regu Indonesia yang menjuarai Piala Uber untuk kali pertama tersebut terdiri atas Teresia Widyastuti, Emil Dawiguna, Utami Dewi, Tati Sumirah, Minarni Sudaryanto, dan Regina Masli. Tahun 1984, Tetris salah satu permainan video terlaris sepanjang masa dirilis. Tahun 2006, premier film layar lebar The Omen. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 6 Juni. Suara Kediri hari ini.
1: Eskanda, memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik. Bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Ya, sekian deh, jam sudah menunjukkan di pukul 10 pagi. Itu tandanya nihau. Selamat pagi menjelang siang untuk semua Skandan ya. Senang sekali Erika dapat kembali hadir mengudara menemani kalian semua di Saja Nihau hari ini ya Skanda. Agenda Sabtu 6 Juni 2026. Gimana Skanda kabarnya di hari ini? Semoga semuanya tetap semangat ya Skanda, meskipun matahari udah mulai beranjak naik nih ya kelihatannya. Dan mungkin ada dari kalian yang kerjaannya mungkin lagi numpuk-numpuknya atau lagi menjalani weekendnya nih di hari ini. So, apapun aktivitas kalian di hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan selalu sehat ya Skanda. Dan senang sekali Erika dapat mengudara selama 3 jam ke depan dari jam 10 sampai nanti merapat di jam 1 siang. Dan Erika juga bakal kasih playlist musik-musik Mandarinnya yang pasti hits, pilihan yang easy listening juga ya. Dan juga Erika punya berbagai informasi menarik yang pastinya sayang untuk kalian lewatkan, yang bakal bikin hari kalian tuh makin segar lagi nih ya Skanda. Dan buat kamu yang mau titip salam sapa, request musik favoritnya, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126 atau bisa banget move ke Facebook kita Skanda di @suarakediri, nanti bakal dibacain lewat komentar kalian. Erika tungguin sampai nanti merapat di jam 1 siang ya Skanda, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, kan untuk kabar pertama ini ada datang dari aktris ternama Tiongkok Yang Zi yang resmi ditunjuk sebagai pengamat khusus ekologi tahun 2026 oleh Kementerian Ekologi dan Lingkungan Hidup Tiongkok. Dan skena pengangkatan tersebut ini diumumkan dalam acara utama peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day yang digelar di Guangzhou, Provinsi Guangdong pada 5 Juni 2026 kemarin. Dan skena penunjukan Yang Zi ini menjadi sorotan publik ya karena dianggap sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam mendukung kampanye pelestarian lingkungan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu ekologi. Dan sekarang dalam acara tersebut, Yang Zi ini menerima penunjukan bersama mantan atlet loncat indah peraih medali emas Olimpiade Guang Jingjing yang juga dipercaya mengemban peran serupa. Dan sekarang kehadiran dua tokoh dari bidang hiburan dan olahraga ini diharapkan ya dapat memperluas jangkauan pesan tentang pentingnya perlindungan lingkungan kepada berbagai kalangan masyarakat. Dan pemerintah Tiongkok sekarang menilai kolaborasi figur publik itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dan pelestarian alam. Dan bagi Yang Zi sendiri, ya skanda penunjukan ini bukanlah keterlibatan pertamanya dalam kegiatan lingkungan hidup. Karena sebelumnya, skanda ia ternyata juga pernah dipercaya sebagai duta komunikasi budaya ekologi Qianghai, sebuah peran yang berfokus pada promosi perlindungan lingkungan dan pelestarian ekosistem di wilayah tersebut. Dan pengalaman tersebut membuatnya semakin aktif untuk menyuarakan pentingnya menjaga keseimbangan alam melalui berbagai platform publik. Dan dalam sambutannya juga, Skandah Yang Zi ini mengungkapkan rasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kabar kebudayaan kali ini datang dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon, yang dimana Fadlizon ini menghadiri kegiatan budaya sekaligus peringatan International Tea Day bertajuk Tea for Harmony, Share Beauty yang digelar Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina. Dan sekarang kegiatan tersebut menampilkan berbagai pertunjukan budaya dan pengalaman warisan budaya tak benda. Rangkaian acara ini meliputi demonstrasi seni teh Cina, pertunjukan budaya, pameran teh Indonesia dan Cina, hingga pertunjukan robotik yang memadukan teknologi dan budaya. Dan sekedar acara yang digelar di Discovery SCBD Hotel Jakarta ini menjadi ruang diplomasi budaya yang mempertemukan tradisi, seni, dan semangat persahabatan antar bangsa melalui budaya teh. Dan sekedar dalam sambutannya, Fadli ini menyampaikan apresiasi nih kepada Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia menilai acara ini mampu memperkuat pertukaran budaya sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Dan menurutnya, skanda teh yang berasal dari Cina kini telah berkembang ya, menjadi bahasa budaya universal yang melampaui batas negara, generasi, dan latar belakang masyarakat. Tajuk Tea for Harmony disebut menjadi pengingat nih bahwa keberagaman perlu dipandang sebagai kekuatan untuk mempererat kemanusiaan bersama. Dan ia juga mengapresiasi nih Askanda, keberhasilan Cina dalam mendaftarkan traditional Chinese tea processing technique and associated social practice ke dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO pada 2022. Dan menurutnya, hal itu menjadi bentuk komitmen dalam menjaga warisan budaya hidup. Dan Fadli pun juga menyoroti nih Askanda, posisi Indonesia sebagai negara mega diversity di bidang kebudayaan. Dan saat ini Indonesia memiliki 16 warisan budaya tak benda yang telah diinskripsikan UNESCO. Di antaranya ada wayang, batik, jamu, angklung, dan tari saman. Ia menjelaskan hubungan budaya Indonesia dan Cina telah berlangsung selama berabad-abad melalui jalur perdagangan, migrasi, dan pertukaran budaya. Hubungan itu memberi pengaruh besar ya terhadap perkembangan seni dan tradisi di Indonesia. Dan pengaruh tersebut, kata Fadli ini, dapat dilihat pada motif batik pesisir, perkembangan wayang kulit, hingga kesamaan artistik antara opera Peking dengan pertunjukan tradisional Indonesia. Dan di sisi lain, Askanda, Duta Besar Republik Rakyat Cina untuk Indonesia, Wang Lutong, ini menyampaikan nih bahwa teh sejak lama menjadi medium peradaban dan pembawa pesan perdamaian lintas negara. Dan menurutnya, Askanda, budaya teh mengandung filosofi keseimbangan nih antara manusia dan juga alam, sekaligus mencerminkan nilai inklusivitas dan kebersamaan antar bangsa. Sementara itu, Ketua DPRD RI Sultan Bachtiar mengatakan bahwa kebudayaan teh ini mengandung makna persahabatan dan pentingnya dialog di tengah dinamika global saat ini. Dan ia menilai hubungan antar negara harus dibangun melalui kerjasama yang dilandasi rasa saling percaya dan penghormatan.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kini kali ini ada kabar kurang mengenakan ya dari sejumlah negara di Asia yang kini tengah meningkatkan kewaspadaan setelah munculnya laporan kasus hantavirus yang terdeteksi di wilayah tersebut. Dan sekarang penyakit yang bersumber dari hewan pengerat ini menjadi perhatian serius ya, menyusul adanya kasus fatal yang melibatkan penumpang kapal pesiar mewah baru-baru ini. Dan sekarang Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini terus memantau persebaran virus di kawasan Asia untuk memastikan langkah mitigasi berjalan dengan cepat. Meski risiko secara umum dianggap masih rendah, beberapa pemerintah di Asia ini mulai memperketat pengawasan terhadap warga yang memiliki riwayat perjalanan dari wilayah terdampak. So, ini dia skenario beberapa daftar negara di Asia yang telah mendeteksi maupun memiliki sejarah penanganan hantavirus. Yang pertama skenda ada Korea Selatan. Meskipun tidak ditemukan kasus dari kapal pesiar tersebut, Korea Selatan secara rutin mencatat nih ratusan kasus hantavirus setiap tahunnya, terutama di sektor pertanian. Jenis ini menyerang ginjal dengan tingkat kematian yang relatif rendah dibandingkan strain virus yang ditemukan di kapal pesiar. Korea Selatan juga memiliki catatan sejarah penting sebagai lokasi pertama identifikasi hantavirus oleh ahli virologi Lee Ho-wang. Selanjutnya ada China, Skanda. China ini melaporkan ribuan kasus hantavirus per tahun dengan jenis demam berdarah dengan sindrom ginjal. Namun, Skanda belum menemukan infeksi dari jenis yang menyebar di MV Hondius. SDC China ini terus mengimbau warganya untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan menghindari kontak langsung dengan hewan pengerat sebagai langkah pencegahan utama. Dan yang terakhir ada Indonesia. Di dalam negeri, sekarang Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus konfirmasi hantavirus dalam periode 2024 hingga awal 2026. Temuan kasus tersebar di 9 provinsi dengan DKI Jakarta di Yogyakarta dan Jawa Barat sebagai wilayah yang melaporkan jumlah kasus terbanyak sejauh ini.

Yes, kita konser reuni F4 bertajuk F4ever One World Tour di Jakarta baru saja berakhir nih, Skanda. Euforia luar biasa yang mengiringi konser tersebut menunjukkan bagaimana hiburan berbahasa Mandarin era 2000-an ini masih memiliki tempat istimewa di hati penggemar Indonesia. Dan bahkan lebih dari 20 tahun setelah mencapai puncak popularitasnya. Dan sekadar tingginya antusiasme terhadap konser tersebut bahkan mendorong pihak promotor yakni Color Asia Live menambah satu hari pertunjukan lagi setelah tiket yang pada awalnya direncanakan untuk dua hari dilaporkan habis terjual dalam waktu singkat. Dalam keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta pada 10 April lalu, Managing Director Color Asia Live yakni David Ananda mengatakan bahwa pihaknya ini memutuskan menambah jadwal konser menjadi 3 hari untuk mengakomodasi tingginya permintaan penggemar. Dan respon yang luar biasa ini menurutnya menjadi salah satu pertimbangan utama untuk menambah jadwal, sehingga lebih banyak penggemar dapat menyaksikan konser tersebut secara langsung. Dan sekadar konser yang semula dijadwalkan berlangsung pada 29 dan 30 Mei, kemudian ditambah nih menjadi 3 hari berturut-turut, yakni 28, 29, dan 30 Mei di Indonesia Arena Jakarta. Besarnya minat penonton terhadap konser tersebut menunjukkan bertahannya daya tarik budaya populer Mandarin yang pernah mendominasi layar televisi dan industri hiburan Asia pada awal 2000-an. Dan Iskandar, di area konser ini banyak penonton datang mengenakan atribut bertema F4, membawa lightstick, hingga mengenakan busana yang terinspirasi dari era ketika serial tersebut pertama kali populer. Tidak sedikit pula sekadar penggemar yang telah mengikuti perjalanan grup tersebut sejak masa sekolah dan kini datang bersama pasangan, saudara, teman lama yang tumbuh bersama fenomena yang sama, atau bahkan anak-anak mereka nih, Iskandar. Bagi banyak pendengar, penggemar Reskana Indonesia, nama F4 ini tidak hanya identik dengan grup musik, tetapi juga dengan serial televisi Meteor Garden yang menjadi fenomena budaya populer di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia. Kesuksesan serial tersebut turut memperkenalkan gelombang Man Pop atau musik pop berbahasa Mandarin serta drama Asia kepada generasi muda Indonesia pada awal 2000-an. Lagu-lagu yang dibawakan oleh F4 maupun soundtrack Meteor Garden menjadi bagian dari keseharian banyak remaja Indonesia pada masa itu ketika drama Asia mulai mendapatkan tempat luas di televisi nasional. Dan sekadar euforia yang terlihat sepanjang konser ini memperlihatkan ya bahwa pengaruh Mandarin pop dan hiburan Mandarin era 2000-an ini masih bertahan di tengah perubahan lanskap industri hiburan regional yang terus saja berkembang.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kira buat kamu yang saat ini merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lain-lain, SKN-nya jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, SKN-nya minyak gosok cap tunggal ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apotek yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, Eskanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, Eskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus Eskanda jika diminum, Eskanda cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Eskanda minyak gosok cap tunggal ini juga bisa loh untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan Eskanda pastinya minyak gosok cap tunggal ini sudah available di beberapa apotek ya, seperti apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Kiat Waras, dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Penina Sehat, apotek Dian Farma, dan toko obat Yana Baru Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Mas Trip Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko Jamu Jago, apotek Selamat, dan apotek Garum Sehat Blitar.

Yes, kini komunitas penggemar Yoonki dan juga Hao Yiran yang dikenal dengan nama Xiao Xinghe kembali menunjukkan kepedulian sosial melalui aksi nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dan kali ini askanda mereka menginisiasi program donasi khusus yang berfokus pada perlindungan lingkungan dan dukungan terhadap sektor pertanian di pedesaan. Melalui penggalangan dana yang dilakukan secara mandiri ya Skanda, komunitas tersebut berhasil mengumpulkan dana sebesar 19.600 yuan. Bantuan tersebut digunakan untuk membeli berbagai perlengkapan penunjang program pencegahan pembakaran jerami di desa Li Zhuang, Kota Hotel, Kabupaten Shaoxian, Provinsi Anhui, Tiongkok. Dan sekarang inisiatif tersebut mendapat apresiasi serta ucapan terima kasih ya dari pemerintah desa dan warga setempat karena dinilai dapat membantu kelancaran tugas para petugas lapangan. Dan sekarang program ini dilaksanakan bertepatan dengan musim panen gandum yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. Pada periode panen, risiko pembakaran jerami pasca panen ini sering menjadi perhatian ya Skanda, karena dapat memicu kebakaran lahan sekaligus menimbulkan polusi udara. Oleh karena itu, Skanda, berbagai pos penjagaan didirikan untuk memastikan kegiatan pertanian berjalan aman dan sesuai dengan kebijakan perlindungan lingkungan. Dan seluruh dana yang terkumpul digunakan untuk menyediakan perlengkapan bagi petugas yang berjaga di titik pengawasan. Dan Skanda, bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan logistik, mengurangi beban operasional di lapangan, serta mendukung petugas dalam menghadapi cuaca panas saat menjalankan tugas menjaga keamanan lahan, pertanian, dan kualitas udara. Dan aksi sosial ini bukanlah kegiatan yang pertama ya ternyata yang dilakukan oleh Xiao Xinghe. Karena sebelumnya Skanda, komunitas penggemar Yoonki dan juga Hao Yiran ini juga aktif dalam berbagai kegiatan amal, termasuk bantuan bagi anak-anak yang menderita penyakit serius serta program pendidik untuk wilayah pedesaan.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegir.

Yes, karena ternyata kebiasaan bangun pagi itu paling kuat ditemukan di Indonesia. Berdasarkan data Sleep Cycle mengutip Sia-Sia States, Indonesia ini menempati posisi pertama, Iskandar, sebagai negara dengan rata-rata waktu bangun paling pagi di Asia, yakni pukul 6:55 pagi. Dan sekarang posisi Indonesia ini bahkan mengungguli Jepang yang berada di peringkat kedua, dengan rata-rata waktu bangun sekitar pukul 7:09 pagi. Sementara di Thailand menempati urutan ketiga dengan waktu bangun ini rata-rata 7:24 pagi. Sementara di Filipina dan Qatar ini melengkapi lima besar dengan Asia waktu bangun paling awal.

Wina tercatat memiliki rata-rata waktu bangun sekitar pukul 7 lewat 28 pagi, sedangkan Qatar berada di pukul 7 lewat 32 pagi. Dan data ini sekena menunjukkan bagaimana ritme kerja, aktivitas harian, hingga gaya hidup masyarakat turut mempengaruhi pola tidur dan waktu bangun di berbagai negara Asia. Lalu beranjak di kawasan Asia Timur, sekena Korea Selatan. Ini berada di posisi ketujuh dengan rata-rata waktu bangun sekitar pukul 7 lewat 38 menit. Angka tersebut setara dengan Singapura yang juga tercatat waktu bangun rata-rata di pukul 7 lewat 38 pagi. Sementara itu, Eskanda, Malaysia dan Cina ini memiliki rata-rata waktu bangun sedikit lebih siang ya, masing-masing di pukul 7 lewat 41 menit dan 7 lewat 42. Lalu di Uni Emirat Arab, Taiwan, Hong Kong, dan Kuwait, ini juga termasuk dalam daftar dengan waktu bangun antara pukul 7 lewat 43 hingga jam 8 lebih 1 menit.

Yes, karena satu berita membanggakan datang dari penyanyi muda Jember yang sukses mendunia lewat musik Mandarin dan juga sukses tampil nih di program televisi Tiongkok Hunan. Ia adalah Icha, yang dimana Icha ini semakin bersinar ya karena di dunia musik Mandarin. Penyanyi muda asal Jember, Jawa Timur ini mengaku tidak pernah menyangka nih akan mendapatkan perhatian besar dari pebisnis sekaligus figur inspiratif lintas negara yakni Inge Fang. Inge Fang yang dikenal luas baik di dalam negeri ataupun di luar negeri bahkan kerap membagikan video dirinya menyanyikan musik-musik milik Icha. Perhatian yang diberikan oleh sosok tersebut menjadikan suntikan semangat yang luar biasa bagi Icha untuk terus melangkah lebih jauh dalam dunia musik. Dan keberhasilan Icha tidak hanya berhenti di situ nih Haskanda. Penyanyi berusia 24 tahun ini berhasil menembus panggung internasional dengan tampil di salah satu stasiun televisi terbesar di Tiongkok yakni Hunan melalui program King Chun Chuangge. Penampilan ini menjadi tonggak baru ya dalam karir musik Icha yang kian melambung setelah berhasil menarik perhatian publik Tiongkok. Dan bagi Icha Iskandar, Tiongkok ini merupakan barometer penting dalam perjalanan karirnya sebagai penyanyi lagu Mandarin asal Indonesia. Dan ia pun merasakan sambutan positif baik dari masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia maupun saat tampil langsung di negeri tirai bambu. Dan Iskandar, penyanyi muda ini juga tidak segan ya berinovasi untuk semakin memperkenalkan musik Mandarin ke pasar global. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memadukan lagu-lagu Indonesia ke dalam versi Mandarin. Dan Icha ini juga mengaransemen lagu-lagu tersebut dengan nuansa yang lebih energik untuk menarik minat generasi muda. Dengan dukungan yang terus mengalir, Iskandar, Icha ini semakin optimis ya dapat membawa warna baru di industri musik dan memperkenalkan karya-karya musik Mandarin asal Indonesia ke panggung Cina.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, kini grup idola CGT48 resmi merilis PV untuk musik tema terbaru mereka yakni berjudul Down. Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ketiga, grup tersebut sekaligus menyambut SNH48 Group Annual Youth Festival 2026. Dan askada peluncuran yang dilakukan pada 2 Juni 2026 kemarin ini langsung menarik perhatian para penggemar yang telah menantikan karya spesial tersebut. Dan askada lagu Breaking Down ini hadir sebagai simbol perjalanan CGT48 selama 3 tahun terakhir. Melalui lirik dan konsep visual yang penuh dengan semangat, karya ini menggambarkan proses pertumbuhan para anggota yang berkembang dari sosok muda yang masih mencari jati diri menjadi performer yang lebih matang dan percaya diri di atas panggung. Mengusung tema menembus fajar dan mengejar cahaya, Skanda, lagu ini menyampaikan pesan tentang harapan, keberanian, serta tekad untuk terus melangkah maju setelah melewati berbagai tantangan. Konsep tersebut, Skanda, juga menjadi refleksi perjalanan CGT48 yang terus berkembang sejak debut mereka hingga kini menjadi salah satu grup yang semakin dikenal di lingkungan SNH48 Group. Dan Skanda, sebelum dirilis secara resmi, Down ini pertama kali dibawakan secara langsung pada 29 Mei 2026 dalam pertunjukan spesial perayaan ulang tahun ketiga CGT48 yang digelar di CGT48 Star Dream Theater.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena buat kamu yang saat ini lagi ngeluhin pusing dan juga kepala berdenyut atau lagi sakit gigi, eskandah perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, eskandah jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yup, eskandah minyak gosok cap tunggal ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, eskandah cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan keseleo, eskandah cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, eskandah, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di beberapa apotek ya, seperti apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Husada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijo Wates, apotek Surya, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Mancur, dan apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, apotek Murni Jalan Brawijaya, dan apotek Claudia Farma Sukorejo.

Yes, karena menjelang musim ujian masuk perguruan tinggi nasional atau Gaokao di Cina, ini perbincangan mengenai selebritas dengan prestasi akademik tinggi ini kembali menjadi sorotan publik. Dalam beberapa waktu terakhir, skena industri hiburan Tiongkok atau Sea Entertainment diramaikan dengan pembahasan mengenai para aktor, aktris, penyanyi, hingga presenter yang berhasil menyeimbangkan pendidikan dan karir di dunia hiburan. Sejumlah nama-namanya ini seperti Lee Yun Ru. Aktor muda Tiongkok Lee Yun Ru ini membuktikan bahwa bakat dan kecerdasan bisa berjalan beriringan dengan mencetak nilai fantastis 686 poin pada ujian masuk perguruan tinggi hingga berhasil menembus salah satu kampus top, yakni Huangzhou University of Science and Technology. Dan selanjutnya ada Zoe Bi Chang. Aktor senior ini memperoleh nilai ujian masuk perguruan tinggi yang berada di top tier 1, yakni 681 poin. Dan ia juga sering menempati posisi teratas dalam daftar selebritas dengan nilai akademik tertinggi. Selanjutnya sekanda datang Zio Zhou, mantan trainee Youth With You, memiliki nilai ujian masuk perguruan tinggi dengan 647 poin. Berada di daftar top tier, ia merupakan alumni dari Beijing University of Post and Telecommunication. Selanjutnya sekali ada Chen Duling. Aktris muda berbakat ini sukses mencuri perhatian publik, Eskanda, berkat latar belakang akademiknya yang sangat luar biasa di bidang teknik dengan meraih nilai 621 poin pada ujian masuk perguruan tinggi hingga berhasil menembus jurusan teknik manufaktur pesawat terbang di Nanjing University of Aeronautics and Astronautics. Dan selanjutnya, Eskanda, ada Li Xian. Bintang muda ini sukses meraih nilai mengesankan yakni 620 poin pada ujian masuk perguruan tinggi hingga berhasil menembus kampus bergengsi Beijing Film Academy. Selanjutnya ada Wang Anyu. Aktor tampan Wang Anyu membuktikan kualitasnya sebagai seorang hexagon warrior di industri hiburan dengan kecerdasan akademik yang memukau lewat raihan 614 poin pada ujian masuk perguruan tinggi hingga berhasil menembus jurusan penyiaran dan presentasi di Communication University of China. Selanjutnya sekarang ada Chang Hussein. Aktor Chang Hussein ini sukses membuat publik terpukau ya dengan kecerdasan akademiknya setelah meraih nilai mengesankan 610 poin pada ujian masuk perguruan tinggi. Dan ia akhirnya berhasil menembus Hangzhou Dianzi University. Dan selanjutnya sekarang ada Zhang Linghe. Zhang ini meraih skor

Leskeneh deh dengan meraih peringkat pertama di sejumlah universitas seni ternama di Tiongkok. Dan tidak hanya unggul dalam bakat seni, karena kecerdasan akademiknya ini juga terbukti saat mumpuni lewat raihan nilai ujian budaya yang mengesankan sebesar 560 poin.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Yes, kayaknya gak kerasa ya 3 jam sudah Erika menemani kamu di sajian Nihao. Dan jam sudah menunjukkan di pukul 1 siang nih, Asken. Nah, itu tandanya Erika juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Dan terima kasih banyak untuk semua Skanda yang sudah setia menemani Erika dari jam 10 pagi tadi hingga sudah merapat di jam 1 siang nih, Skanda. Mengikuti informasi-informasi seru ya seputar selebriti China dan informasi seputar kebudayaannya juga. Dan Erika mau ucapin juga terima kasih banyak untuk Skanda tadi yang sudah merapat ya. Ada dari Pak Tarji ya, ini di Centong Pelumahan yang tadi sempat merapat ya. Terima kasih banyak untuk Pak Tarji. Semoga apapun aktivitas Pak Tarji di hari ini diberi kelancaran dan juga keberkahan selalu. Dan buat kamu Skanda yang tadi juga sempat request musik bagusnya, Rika ucapin terima kasih banyak ya untuk kalian semua. Dan mohon maaf Skanda kalau semisal Rika ada salah-salah kata di sajian Nihao hari ini. Dan Skanda tapi jangan sedih ya, jangan ganti frekuensi kamu juga, karena sesaat lagi keseruan suara Kediri masih belum selesai. Setelah ini masih akan berlanjut sajian Cafe Dangdut yang siap goyang siang kamu dengan musik-musik dangdut paling hits dan paling asyik. Jadi tetap pantengin terus suara Kediri, apalagi buat kamu yang suka mendengarkan musik-musik dangdut, langsung aja gabungan di Cafe Dangdut sesaat lagi. Saya sekarang akhir kata Erika pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat makan siang juga ya, sekarang jangan lupa maksi-maksinya. Dan sampai jumpa lagi di hari Senin ya, sekarang untuk sajian Nihao. Kita hadir dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Zaijian, sekarang bye-bye.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 6 Juni, diantaranya pada tanggal 6 Juni 1901, memperingati hari lahirnya Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno di Surabaya, Jawa Timur. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Insinyur Soekarno juga memainkan peranan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Tahun 1946, Asosiasi Bola Basket Amerika didirikan. Tahun 1971, program Soyuz 11 diluncurkan. Tahun 1975, Regu Putri Indonesia untuk kali pertama berhasil meraih gelar juara dalam ajang bulu tangkis bergengsi khusus wanita, Piala Uber. Dalam ajang Piala Uber yang juga kali pertama digelar di Jakarta itu, Indonesia menang atas Jepang di laga final dengan skor 5-2. Regu Indonesia yang menjuarai Piala Uber untuk kali pertama tersebut terdiri atas Teresia Widyastuti, Emil Dawiguna, Utami Dewi, Tati Sumirah, Minarni Sudaryanto, dan Regina Masli. Tahun 1984, Tetris salah satu permainan video terlaris sepanjang masa dirilis. Tahun 2006, premier film layar lebar The Omen. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 6 Juni. Suara Kediri hari ini.
1: Eskenah memasak merupakan rutinitas yang biasa dilakukan di setiap rumah. Tetapi tahukah Eskanda, ada tradisi memasak khas dan unik di beberapa pelosok Indonesia. Sudah menjadi tradisi dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Berikut adalah tradisi memasak khas dan unik di Indonesia. Yang pertama, bakar batu dari Papua. Disebut barapen atau bakar batu adalah sebuah tradisi ritual memasak bersama masyarakat Papua sebagai wujud syukur bersilaturahmi dengan keluarga serta kerabat menyambut hari bahagia dan dahulu untuk menyambut prajurit perang. Prosesnya sendiri cukup rumit dengan mengumpulkan kayu-kayu lalu dibakar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Tidak sampai di situ, lubang ini akan ditutup dedaunan kering untuk kembali dibakar. Batu-batu juga ditumpuk rapi lagi. Setelah itu, bahan makanan yang akan dimasak ditata di atasnya. Biasanya makanan itu berupa ikan, daging sapi, keladi, dan paling sering daging babi. Waktu yang dihabiskan kurang lebih 3-4 jam atau sampai matang. Tergantung besar dan jenis bahan yang dimasak. Walaupun proses memasak cukup memakan waktu lama, akan terbayar dengan kelezatan dan kenikmatannya. Yang kedua adalah Tiborawut di Manggarai Timur. Tiborawut, sebuah tradisi warga Elar Selatan, yakni memasak daging babi atau sejenisnya untuk ritual adat atau upacara-upacara lain yang berhubungan dengan alam semesta, sang pencipta, dan leluhur. Daging babi ini akan dibakar, sebelumnya dimasukkan ke dalam batang bambu muda yang dicampur dengan daun ubi. Biasanya akan dihidangkan bersama rupang, yaitu nasi bungkus daun bambu muda. Saat ini Tiborawut dan rupang menjadi hidangan bagi tamu khusus yang berkunjung ke Desa Langgasai dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Yang berikutnya, Mahumbal, Kalimantan Selatan. Jika biasanya olahan beras dimasak dengan cara ditanak, namun beda halnya di Loksado, masyarakat Dayak Meratus, yang punya teknik unik dalam mengolahnya menjadi nasi, yaitu disebut mahumbal. Nasi yang sudah matang sangat wangi karena terbungkus daun dan dimasak di bambu, kemudian dibakar. Terakhir adalah sanggring di Lamongan. Urusan masak-memasak memang sering dilakukan oleh perempuan. Tetapi di Desa Telemang Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah tradisi sanggring, yaitu memasak jamuan makan oleh para laki-laki. Sanggring merupakan masakan berbahan dasar ayam yang dibumbui rempah-rempah. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan saat sedekah bumi dan sebagai jamuan para laki-laki yang akan memasak sanggring. Uniknya, untuk piring pun sudah ada hitungannya tersendiri, yaitu berjumlah 44 buah, juru masak berjumlah 40 orang laki-laki, dan ayamnya dihitung sesuai jumlah penduduk sekitar. Proses memasaknya di 3 buah wajan besar di atas kayu bakar. Selama proses memasak, akan disuguhkan hiburan wayang krucil dan 4 sinden. Sanggring sendiri merupakan perjamuan makan dari prajurit-prajurit pada zaman dahulu, sekaligus sebagai ritual pensucian. Tradisi tersebut rutin dilaksanakan pada 26 Jumadil Awal dalam kalender Jawa, menjadi salah satu ikon pariwisata dan masuk dalam kalender Jawa Timur. Itu tadi beberapa tradisi memasak khas dan unik di Indonesia yang bisa menjadi daya tarik para wisatawan lokal dan mancanegara.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Ya, sekedar satu siang lewat, tandanya kita bergoyang lagi. Dan selamat siang buat kamu semua, dimanapun kamu berada. Sekanda balik lagi bersama dengan Erika di sini, yang bakal menemani kamu semua di sajian Cafe Dangdut dari jam 1 siang sampai nanti merapat di jam 4 sore nanti ya Skanda. Dan di sini Erika bakal puterin playlist musik-musik dangdut paling hits, paling viral dan yang paling mantul deh buat nemenin aktivitas Skanda semua nih ya. Buat Skanda yang mau kirim salam sapa ataupun nip-tip absen atau yang mau request musik bagus, yuk langsung aja merapat ke 081 259 3316, atau bisa langsung ke Facebook kita Skanda di @suarakediri. Nanti bakal dibacain lewat komentar kalian. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, langsung aja gas ke Skanda request musik bagus kalian, biar kalian mendengarkan juga enak ya musik-musik favorit kalian diputerin semuanya. Nah Skanda, buat ngebuka perjumpaan kita di siang hari ini, Erika gak mau tanggung-tanggung nih, langsung aja ngajak kamu untuk baper sekaligus goyang tipis-tipis nih lewat salah satu karya magis dari mas-mas ambiar kesayangan kita semua nih ya Skanda. Yang dimana musik ini mempunyai arti permata hati yang diciptakan khusus sebagai ungkapan rasa cinta yang mendalam buat pasangannya. Udah tahu dong Skanda siapa lagi kalau bukan Mas Denny Caknan. Ya buat Skanda yang lagi kasmaran atau yang lagi rindu sama permata hatinya, langsung aja dengerin musik bagus satu ini. Ini dia Cundamani dari Denny Caknan. So stay tune terus in Suara Kediri FM

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
0: 93,5 suara Kediri FM.

Sekarang masih bersama dengan Erika di Sajian Cafe Dangdut. Kali ini Erika mau nyapa salah satu Eskanda yang sudah kirim pesan lewat WhatsApp nih. Ada Kukuh di Blabak Kota, katanya assalamualaikum. Mau request musik bagus Aisyah Teru 2. Oke, siap Erika. Luncurkan, putarkan sesaat lagi ya Pak Kukuh. Dan Erika mau ucapin terima kasih banyak untuk Pak Kukuh udah merapat bergabung bersama dengan Erika request musik bagusnya. Dan buat kamu Eskanda yang lagi mendengarkan Erika di siang hari ini, mau request musik bagus dangdutnya, langsung aja kirim pesan kalian di 081 259 33 126. Erika tungguin ya Eskanda sampai nanti merapat di jam 4 sore. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, langsung aja chat WhatsApp kita ya. So, ini dia satu musik bagus Aisyah Teru 2 versi Happy Asmara. Selamat mendengarkan Eskanda semuanya.

Ya, yes, sekarang masih bersama dengan Erika di Suara Kediri, di mana tempatnya musik terbaik untuk menemani hari kamu. Dan masih bersama dengan sajian kafe dangdut juga ya, ini Skanda. Nah, kali ini Erika juga mau menyapa salah satu Skanda yang dari tadi udah masuk nih ya di ruang pesan. Ada Pak De Junet di Centang Pesantren. Mau request musik bagusnya Gadis Kalimantan. Oke, siap. BTW gimana nih Pak De Junet kabarnya di hari ini, di siang hari yang lumayan panas ini ya Pak De? Semoga harinya selalu menyenangkan dan penuh berkah ya di sana. Dan spesial buat Pak De Junet di Centang Pesantren dan seluruh Reskanda yang rindu nih sama senyuman manis seseorang. Langsung aja Erika puterin dan Granny Wear Reskanda, ini dia Gadis Kalimantan versi Happy Asmara.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care. 93,5 suara Kediri FM.

Ya, sekada masih di sajian Cafe Dangdut. Gimana nih kabarnya? Sekada masih semangat dong ya nemenin di hari ini. Nah, buat Iskanda yang pecinta musik ambyar, pasti udah gak asing lagi ya sama grup musik asal Kulon Progo, Yogyakarta ini. Siapa lagi kalau bukan Guyon Waton? Nah, Iskanda ngomongin soal mereka, Erika mau bahas salah satu single mereka yang sempat bikin heboh nih ya di jagat media sosial. Yup, ini adalah Pelanggaran. Musik ini resmi dirilis pada 24 Agustus 2023 silam lewat kanal YouTube resmi Guyon Waton. Dan tahu gak sih Iskanda, gak pakai lama Iskanda begitu rilis, musik ini langsung melesat masuk jajaran trending musik di YouTube Indonesia. Dan ditonton jutaan kali dalam waktu yang singkat. Memang ya Iskanda, daya magis musik ambyar Guyon Waton itu gak ada lawannya ya. Tapi Iskanda tahu gak sih makna dibalik lagu Pelanggaran ini sesuai judulnya ya? Musik ini menceritakan tentang sebuah pelanggaran dalam sebuah hubungan asmara nih, Iskanda. Bukan pelanggaran lalu lintas ya, Iskanda, melainkan kisah seseorang yang merasa dikhianati karena pasangannya tega mendua atau melanggar janji setia yang udah mereka sepakati nih. Dan liriknya itu ngena banget, menggambarkan rasa kecewa, terluka, tapi dikemas dengan musik yang justru bikin kita pengen joget sambil nangis dikit nih. Like setelah kerennya itu menikmati sedih sambil bergoyang gitu ya. Buat kamu Iskanda yang mungkin lagi ngerasa hubungannya lagi ada pelanggaran nih ya, atau yang cuman pengen seru-seruan bareng Erika aja, yuk langsung aja kita dengerin bersama-sama ya. Ini dia persembahan dari Guyon Waton, Pelanggaran.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: 93,5 suara Kediri FM.
7: Yes, kita masih bersama dengan Erika di sini di sajian Cafe Dangdut yang bakal terus nemenin siang ke sore kamu sampai nanti merapat di jam 4 sore, Skanda. Nah, Skanda, dari ruang pesan kita ini udah ada yang ikut absen nih. Selamat siang juga buat Mas Sigit yang berada di area Gor Joyoboyo. Wah, BTW ini Mas Sigit lagi olahraga nyantai atau lagi cari kulineran nih? Yang pasti tetap semangat ya buat menjalankan aktivitas di siang hari ini ya Mas Sigit ya. Dan katanya Mas Sigit ini mau request musik bagusnya dari Yeni Inka dengan judul Top Topan. Waduh, Mas Sigit siang-siang udah diajak ambiar bareng Yeni Inka aja nih. Tapi gak apa-apa ya, biar makin semangat langsung saja Erika luncurkan request musik bagusnya spesial buat Mas Sigit di area Kerja Boya. Dan tentu saja buat seluruh Skanda yang lagi dengerin Erika yang mau request musik bagus, langsung aja kirim pesan kalian di 081 259 33 126. So ini dia Yeni Inka, Top Topan. Listen, enjoy ya Skanda.
8: DJ Musik.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, kita masih bersama dengan Erika di sajian Cafe Dangdut. Aduh, siang-siang gini baca pesan dari Eskanda tuh langsung bikin Erika senyum-senyum sendiri deh. Masih banyak ya buat Eskanda yang selalu menemani dan juga suka musik-musik bagus pilihan suara Kediri di hari ini. Nah, kali ini giliran Erika mau menyapa nih salah satu Eskanda yang super asyik. Ada Kesot yang lagi standby di Klotok Kota Kediri. Halo Kesot, terima kasih banyak ya untuk pujiannya. Dan katanya lagu-lagu suara Kediri itu bagus-bagus semua. Oke, jadi semangat nih Erika buat nemenin siang ke sore kamu hari ini. Dan gak pakai lama ya Skanda, request dari Kak Kesot langsung Erika luncurkan. Katanya udah gak sabar nih pengen dengerin penampilan Syahdu, musik bagus berjudul Surga Neraka. Spesial buat Kak Kesot di Klotok Kota Kediri dan tentu saja buat seluruh Skanda yang lagi dengerin. Yuk langsung aja pasang telinganya, dan kalau kalian mau request musik bagus, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin sampai nanti merapat di jam 4 sore ya Skanda, jadi jangan tunggu nanti-nanti karena bentar lagi udah mau jam 4 sore nih ya. Jadi tetap stay tune terus ya Skanda di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

Yes, karena buat kamu yang saat ini merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lain-lain, SKN jangan khawatir ya. Kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, SKN minyak gosok cap tunggal ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan SKN minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Jika sebagai obat luar, SKN cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus SKN jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan SKN minyak gosok cap tunggal ini juga bisa ya untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan SKN minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di beberapa apotik ya, seperti Apotik Gudang Kapuk dan Apotik Mugi Jodoh Ngantru, Apotik Rahasia Tulungagung, Apotik Yati Waras dan Apotik Sumber Waras Tulungagung, Apotik Bundan Sehat, Apotik Dia Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar.

Yes, kita masih di Suara Kediri bersama dengan Erika di sajian Cafe Dangdut. Kali ini Erika juga masih nemenin seluruh Skanda sampai nanti merapat di jam 4 sore ya, Skanda. Nah, Skanda, dari tadi juga ruang pesan Erika ini lumayan ramai banget nih ya. Dan kali ini ada satu pesan masuk dari Robert Pandu yang lagi sibuk beraktivitas nih kayaknya di UD Saputra Ngadiluwih. Halo Mas Robert dan seluruh kru di UD Saputra Ngadiluwih, gimana nih kabarnya? Semoga selalu semangat ya dan untuk kerjanya, dan jangan lupa ambil nafas dalam-dalam lalu hembuskan biar gak tegang nih ya, biar gak terlalu capek gitu. Sambil kerja, sekarang Mas Robert ini ternyata pengen ditemenin sama satu musik bagus. Requestannya sebuah musik yang adem banget di telinga dan mempunyai lirik yang sangat puitis ya. Ini dia Aksara Skanda, pilihan yang sangat cerdas nih ya Mas Robert. Dan spesial buat Mas Robert Panu di Ngadiluwih dan seluruh Skanda yang lagi menikmati sisa hari ini ya, sisa di penghujung hari pastinya. Langsung aja kita putarkan bersama-sama, ini dia Aksara. Selamat mendengarkan Skanda semuanya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena masih bersama dengan Erika di sajian Cafe Dangdut. Kali ini agenda Sabtu 6 Juni 2026. Ada kabar yang lagi viral dan unik banget nih, skena dari dunia musik. Pasti kalian udah tahu kan ya, lagu legendaris Kopi Dangdut. Nah, tepat di tanggal 19 Mei 2026 kemarin, skena Happy Asmara baru saja merilis versi terbarunya yang super gemes dengan judul Kopi Dangdut versi Goyang Happika. Yang bikin heboh Skanda, ini adalah proyek kolaborasi resmi pertama kalinya antara musik dangdut dengan karakter animasi dunia yakni Pikachu dari Pokemon. Dan Skanda, nama Happika sendiri ini diambil dari gabungan kata happy dan suara khas Pika dari Pikachu. Makna dibalik musik ini Skanda dengan aransemen baru yang lebih modern adalah untuk menyebarkan energi positif, keceriaan, dan rasa bahagia ke semua orang. Gak cuma musiknya yang asyik ya Skanda, mereka juga ngenalin gerakan tarian baru bernama Goyang Happika yang seru banget untuk kalian ikuti. Yuk Skanda, daripada penasaran nih ya, langsung aja kita dengerin kolaborasi maut yang bikin nagih. Spesial buat seluruh Skanda yang siap digoyang bareng Pikachu, ini dia Happy Asmara, Kopi Dangdut versi Goyang Happika. Selamat mendengarkan Skanda semuanya.

Sekian deh, kali ini Rika punya satu informasi nih ya untuk kalian semua yang masih merapat bergabung nih, kayak teman-teman di Udesa Putra yang selalu merapat dari jam 1 hingga merapat di jam 4 sore. Waduh, terima kasih banyak. Rika mau ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah merapat bergabung bersama dengan Rika di hari ini. Dan kalau mau request musik bagus juga bisa banget ya, sekian deh Rika tungguin sampai nanti di jam 4 sore pastinya. Dan sekian deh buat kamu nih ya yang saat ini lagi ngalamin pusing dan juga kepala berdenyut, atau lagi sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, SKD jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, SKD minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti keamanan, kemanjuran, dan khasiatnya. Dan segala minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, Eskanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran, untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini pastinya juga sudah available di berbagai apotek ya, seperti apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Husada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijo Wates, apotek Surya, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma Sukorejo.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7.

0: Devon.
1: Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Wes, kan gak kerasa ya 3 jam kita sudah berdangdut ria bareng ya di sajian Kafe Dangdut hari ini. Dan jam sudah merapat di pukul 4 sore. Yang dimana artinya Erika juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian ya Skanda. Erika juga mau ucapin terima kasih banyak untuk semua Skanda yang tadi sudah menemani Erika dari jam 1 siang hingga merapat di jam 4 sore. Terima kasih buat kirim salam sapanya ataupun request musik bagusnya. Dan untuk teman-teman di Ude Saputra Pilar Ngaduluweh ini ya, Erika juga mau ngucapin terima kasih banyak udah sempat request musik bagus dan selalu merapat dari jam 1 siang hingga di jam 4 sore. Tetap semangat terus ya untuk menjalankan pekerjaannya di hari ini. Dan Skanda, di sore hari ini Erika pamit, tapi keseruan di Suara Kediri pastinya belum putus ya, karena sesaat lagi bakal hadir sajian Terminal Musik Anak Muda yang bakal ditemenin langsung bersama dengan Nimas. Jadi jangan kemana-mana ya Skanda, tetap pantengin terus Suara Kediri, apalagi buat kalian yang suka banget dengerin musik-musik Indonesia popnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Suara Kediri FM. Dan sekarang sebelum Erika benar-benar pamit dan berganti ke Nimas, Erika punya satu musik penutup yang spesial banget nih ya Skanda. Musik yang siap-siap bikin hati agak nyes dan mellow nih ya di sore hari ini. Jadi buat Skanda yang pernah ngerasain pedihnya datang ke pernikahan mantan nih ya, atau cuma bisa jadi penonton di saat dia bersanding dengan orang lain, aduh ini sakit banget ya, mending kita ambiar bareng-bareng aja nih ya sebagai penutup di sajian Kafe Dangdut hari ini. Ini dia tamu undangan. So, Erika pamit undur diri, sampai jumpa besok hari ya Skanda, dari jam 9 sampai dengan jam 1 siang. Bye-bye ya Skanda.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 6 Juni, diantaranya pada tanggal 6 Juni 1901, memperingati hari lahirnya Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno di Surabaya, Jawa Timur. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Insinyur Soekarno juga memainkan peranan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Tahun 1946, Asosiasi Bola Basket Amerika didirikan. Tahun 1971, program Soyuz 11 diluncurkan. Tahun 1975, Regu Putri Indonesia untuk kali pertama berhasil meraih gelar juara dalam ajang bulu tangkis bergengsi khusus wanita, Piala Uber. Dalam ajang Piala Uber yang juga kali pertama digelar di Jakarta itu, Indonesia menang atas Jepang di laga final dengan skor 5-2. Regu Indonesia yang menjuarai Piala Uber untuk kali pertama tersebut terdiri atas Teresia Widyastuti, Emil Dawiguna, Utami Dewi, Tati Sumirah, Minarni Sudaryanto, dan Regina Masli. Tahun 1984, Tetris salah satu permainan video terlaris sepanjang masa dirilis. Tahun 2006, premier film layar lebar The Omen. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 6 Juni. Suara Kediri hari ini.
1: SKMA, kegiatan belajar mengajar umumnya dilakukan di bangunan sekolah sebagaimana biasa. Namun, di beberapa negara di dunia, terdapat sekolah-sekolah unik yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan ada. Inilah beberapa sekolah-sekolah unik yang ada di dunia. Yang pertama, Sekolah Terapung Bangladesh. Sekolah terapung di Bangladesh merupakan salah satu sekolah unik di dunia. Sekolah terapung ini didirikan di atas perahu dan secara khusus diinisiasi oleh sebuah organisasi internasional bernama Bangladesh Rural Advancement Committee atau BRAC. Program sekolah terapung ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah rawan banjir, khususnya di wilayah timur laut Bangladesh. Selain BRAC, organisasi lain yang juga memperkenalkan bentuk sekolah terapung ini adalah Sidule Swanirvar Sangstha. Tidak hanya berfungsi sebagai sekolah saja, perahu ini juga dijadikan transportasi yang menjemput para siswa di rumahnya. Beberapa perahu bahkan dilengkapi dengan perpustakaan mini, laptop, koneksi internet yang memudahkan proses belajar mengajar. Sekolah unik selanjutnya berada di Gua Tongchong, Cina. Meskipun terlihat tidak ada yang menarik, namun gua ini sudah dijadikan lokasi belajar anak-anak di desa Mao sejak tahun 1984. Tongchong merupakan sebuah gua alami yang sudah terbentuk selama ribuan tahun akibat adanya pergeseran seismik, air, dan angin. Ada sensasi tersendiri kala para siswa belajar di Gua Tongchong, sebab mereka bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Karena masuk dalam wilayah yang cukup terpencil dan sulit mendapatkan akses pendidikan, masyarakat desa Mao memilih menjalankan pendidikan sendiri. Yang ketiga, Sekolah di Atas Awan, Cina. Masih dari Cina, negara ini juga memiliki sekolah unik bernama Sekolah di Atas Awan. Sekolah ini terletak di Pegunungan Gulu, Sichuan, Cina. Apabila ingin bersekolah, para siswa harus melakukan pendakian selama kurang lebih 5 jam. Karena letaknya yang berada di ketinggian, sekolah ini dijuluki sebagai sekolah di atas awan. Rupanya, sekolah dasar gulu ini menjadi satu-satunya sarana pendidikan bagi masyarakat setempat. Menuju ke sekolah, siswa harus sangat berhati-hati karena medan yang sangat berbahaya. Mereka akan melalui jalan setapak di dinding tebing yang tebalnya hanya sekitar 16 inci atau 40,64 cm. Satu-satunya guru yang mengabdikan diri di sekolah gulu adalah Sen Cicun. Ia sudah menjadi pengajar selama 26 tahun. Sekolah gulu sendiri beroperasi selama 60 tahun sebelum akhirnya ditutup pada 18 November 2011. Yang berikutnya, Sekolah Dasar Abo, Amerika Serikat. ABO adalah sebuah sekolah dasar di New Mexico, Amerika Serikat yang berada di bawah tanah. Sekolah ABO menjadi sekolah negeri pertama di Amerika Serikat yang dibangun secara full di bawah tanah. Sekolah ini sudah dirancang sejak masa Perang Dingin dan rampung pada tahun 1962. Sekolah tersebut dilengkapi dengan atap beton yang berfungsi ganda. Selain sebagai penutup sekolah, atap ini juga digunakan sebagai tempat bermain. Selain itu, sekolah ABO juga dilengkapi dengan ruang penampungan yang mampu diisi hingga 2.000 orang. Bangunan tersebut difungsikan sebagai sekolah pada tahun 1962 hingga 1995. Demikian tadi beberapa sekolah unik yang ada di dunia.
2: 93,5 Suara Kediri FM.

selamat mengudara bareng Nimas lagi ya di 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Kadang dalam hidup Iskanda, kita tuh baru menyadari betapa berharganya seseorang setelah dia pergi. Seperti makna musik bagus yang lagi Nimas play sekarang, Bunga Maaf dari Delantis, bercerita tentang penyesalan, ego yang pernah menang, dan harapan untuk bisa mengulang waktu meski semuanya mungkin bisa dibilang sudah terlambat. Musik bagus ini menggambarkan bahwa kata maaf terkadang bukan sekedar ucapan Iskanda, tetapi juga bentuk keberanian untuk mengakui kesalahan dan bentuk menghargai kenangan yang pernah ada. Menjelang senja hari ini, Iskanda, semoga kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki retak ya, menyapa yang lama tak berkabar, dan mengucapkan maaf sebelum semuanya menjadi kenangan. Nimas di sini menemani perjalanan kamu sore ini di Termuda Terminal Musik Anak Muda selama 2 jam ke depan sampai nanti jam 6 sore gitu ya. Siapkan senyum kamu, secangkir minuman favorit, dan biarkan musik menjadi teman terbaik hingga matahari berpamitan, Iskanda. Karena Termuda, setiap lagu punya cerita dan setiap cerita selalu punya tempat di hati. Selamat menikmati sore bersama dengan Nimas.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Hey, seuntung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Selamat siang. Selamat sore maksudnya, Skanda. Ini bawaannya siang terus ini, yang bergabung merapat kenapa siang-siang terus gitu ya. Mau dimas bilang selamat siang juga atau tapi udah sore gitu ya. Selamat bergabung merapat buat Skanda yang baru join bareng sama Dimas. Ini ada beberapa yang request musik bagus ya. Ada requestan musik bagus dari Karanti, pengen diputerin musik bagus dari Arum Tala, salam sehat buat Skanda semuanya, semoga selalu sehat katanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini doa yang benar-benar number one gak sih? Doa number one ya. Oke, terus ini juga ada Kak Kesot dari Kota Kediri Kloto. Selamat sore, katanya. Halo, selamat sore buat kamu. Minta lagu dari Lacetnya yang Luka. Oke, boleh, abis ini bakal Dimas play. Tunggu sebentar ya. Ada Pak Kuku juga ya, sekarang di Blabak Kota, pengen request musuh bagus dari Triswaka, Aku Bukan Jodohnya. Oke, requestan dari Eskanda, 3 musuh bagus, setelah ini bakal Dimas luncurkan lagi. Buat kamu Eskanda yang mau bergabung lagi, masih Dimas tungguin, boleh join WhatsApp aja ya di 081-259-3126. Selamat bergabung merapat, enjoy buat kamu semuanya. Selamat mendengarkan requestan dari kamu.

Selamat sore, sekarang kembali bersama dengan Nimas. Masih ada di Termuda Terminal Musik Anak Muda. Gak lupa untuk selalu Nimas ingetin buat Iskandar yang akhir-akhir ini sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, atau ada yang punya varises, urat rasanya cekat-cekot, atau kamu ada yang lagi kesleo, badan kesemutan, dan yang lainnya. Iskandar, tenang aja, semuanya bisa teratasi dengan satu obat. Apa itu? Minyak gosok cap tunggal. Ya bukan minyak gosok cap tunggal ini, sekarang diromo oleh ahli obat tradisional dan tentunya diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga sangat terbukti untuk kemanjuran dan juga khasiatnya. Eskende, minyak gosok cap tunggal ini bisa kamu gunakan sebagai obat luar ataupun diminum ya. Jika sebagai obat luar, cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa kamu oleskan, bisa juga kamu tempelkan untuk kapas yang kapasnya ini udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum Eskende, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari 1,5 tetes ya. Minyak gosok cap tunggal ini juga bisa banget buat menghilangkan gatal-gatal kayak di sela jari tangan atau kaki, mengobati panu, kadas, kurap, bahkan bisul. So, buat Eskende tunggu apa lagi? Yang mau beli minyak gosok cap tunggal bisa langsung dibeli aja di apotik Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yatwaras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punden Sehat, Apotek Dina Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Masrif Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Komon Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar.

dengan Rinaldi, Asyana pengen diputerin musik bagus, Nadine Amizah rayuan perempuan gila, maut sih kak katanya. Gimana, apakah kamu terkena rayuan perempuanmu? Abis ini requestan kamu bakal 5 play ya, ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Kamu kalau udah dapat kayak gitu, jangan ngarep kamu ganti perempuan terus dapat yang lebih baik ya, semua perempuan sama aja kok. Sama-sama gila kalau misalkan udah cinta sama satu gitu ya. Oke, ini juga ada requestan masih bagus dari Berta, pengen diputir masih bagus dari Four Events Penyangkalan. Mari banget habis ini bakal nih Mas luncurkan juga buat kamu, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Ada Mas Sonario Randy juga sekarang di Jambu Kayan Kidul hadir Mbak Nimas. Halo, selamat bergabung rapat buat kamu ya. Enjoy terus pokoknya bareng sama Nimas. Selamat mendengarkan requestan dari kamu.

Museum menyimpan banyak misteri, Eskenda. Gak asing ya sudah ya. Masih ada spesimen-spesimen yang ternyata luput dari identifikasi selama puluhan tahun setelah penemuannya. Termasuk kalajengking terbesar di dunia ini, Eskenda. Diberi nama Parrhinus gigas dalam studi baru ya. Raksasa yang telah punah ini, Eskenda, pertama kalinya dideskripsikan sebagai krustasea raksasa yang mirip kutu kayu pada tahun 1871 karena berusia 415 tahun juta yang lalu, Eskenda. Ada sisa bukti keberadaannya hanya serpihan sehingga sulit membangun gambaran utuh tentang seperti apa ya kira-kira wujud dan cara hidupnya. Nah, penemuan baru fosil-fosil yang terawetkan dengan lebih baik beberapa tahun terakhir ini telah menginspirasi ahli meninjau kembali spesimen tersebut, Eskenda. Jadi berbekal teknik modern termasuk tomografi sinar X, tim ilmuwan ini telah mengamati kembali krustasea purba ini dan membandingkannya anatominya dengan ya hewan lain, baik yang punah maupun masih hidup. Hasilnya mengungkap beberapa fitur yang hanya dimiliki kalajengking. Fitur tersebut ini mencakup capit raksasa yang terdiri dari bagian capit diam dan bagian capit yang dapat bergerak, dengan bagian bergeraknya panjangnya lebih dari 76 mm, Eskenda. Namun ada juga beberapa elemen pada anatominya yang menonjol seperti beberapa eksistensi mirip sayap di sepanjang ruas-ruas perutnya. Secara keseluruhan, tim ilmuwan ini telah menyimpulkan ini adalah kalajengking sangat besar dan panjangnya sekitar 1 meter. Dilipati ada capit yang menjadikannya salah satu predator terbuas pada masanya, Eskenda. Apakah ini adalah predator puncak dan apa mangsanya? Eskenda, ini jawabannya. Ini adalah salah satu elemen paling membingungkan dari cerita ini sebenarnya. Ini bahkan dikatakan oleh penulis studi Dr. Richie Howard dari Natural History Museum, Eskenda. Mungkin jika Parrhinus hidup di darat ya, dia ini akan kesulitan mempertahankan ukuran tubuh hanya karena memakan antropoda yang jauh lebih kecil. Karenanya para penulis lebih condong bahwa kalajengking ini amfibi yang mana berbulu di darat maupun di air. Hal ini akan memperluas menu makanannya, Eskenda.

Halo Iskanda, buat kamu yang udah dari tadi hadir merawat bareng sama Nimas, terima kasih sudah mau selalu mengudara bareng ya. Buat kamu yang baru bergabung, selamat bergabung merapat aja. Iskanda masih ada waktu 1 jam lagi. Buat kamu mungkin yang mau bergabung merawat untuk request musik bagus, boleh banget join langsung aja ya. Semoga sore ini Iskanda membawa kabar baik untuk kamu yang lagi beraktivitas dalam perjalanan pulang atau mungkin sedang menikmati waktu sendiri ya. Ada kalanya Iskanda rindu itu datang tanpa aba-aba, seperti angin yang berembus pelan, membawa kembali kenangan dan sosok yang jauh dari pandangan. Itu kira-kira gambaran yang terasa dalam lagu Angin Rindu yang lagi Nimas hadirkan dari Roni Parulian ya. Yang mana musik bagus ini tuh mencoba untuk bercerita tentang kerinduan mendalam kepada seseorang yang ya, dia tidak bisa hadir di sisi kita namun bayangannya tetap tinggal di hati ya Iskanda. Untuk Iskanda yang sedang menahan rindu, semoga jarak hanya soal waktu. Dan setiap doa yang dikirimkan hari ini, semoga bisa sampai kepada orang yang sedang kamu pikirkan. Karena terkadang ya Iskanda, yang kita butuhkan tuh bukan pertemuannya cepat, melainkan keyakinan bahwa perasaan itu masih tersimpan dengan hangat. So, tetap bersama dengan Nimas, karena sore ini tentunya masih akan ditemani lagu-lagu terbaik yang mungkin bisa mewakili cerita dan perasaan kamu di sore ini ya Iskanda. Selamat menikmati waktu bersama dengan Nimas di Termuda, Terminal Musik Anak Muda.

103,5 Suara Kediri FM. Eskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Eskenda, bayangkan di tahun ke depan atau di tahun 2063, jauh banget ya. Ada seorang ilmuwan brilian baru saja berhasil melakukan uji terbang pertama, sebuah mesin yang memungkinkan perjalanan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Eskenda, jejak energi mesin tersebut ini dideteksi oleh pesawat milik alien. Jadi kru pesawat ini pun menyimpulkan manusia akhirnya cukup matang untuk kontak pertama. Mungkin nanti Eskenda, skenario seperti itu bisa aja terjadi. Saya rasa kamu tidak bisa mengesampingkan skenario semacam itu. Ini dikatakan oleh Profesor Mikhail ya, dari Direktur Chowder Bank Central for Astrophysics, Eskenda. Jadi dikatakan lagi, peradaban alien manapun kemungkinan besar jauh lebih maju daripada kita. Mereka bisa saja menyembunyikan diri, katanya Eskenda. Dan ya, ini menurut Yorit sendiri, Eskenda, pengetahuan tentang kehidupan alien ini lebih mungkin berasal dari observatorium yang menerima sinyal ekstraterestrial. Jadi alih-alih kedatangan pesawat luar angkasa secara tiba-tiba. Dalam skenario tersebut, Eskenda, organisasi dalam SETI atau Search for Extra ya, ini memiliki protokol kontak pertama. Langkah pertama adalah verifikasi sinyal oleh observatorium independen, ini dikatakan oleh Garrett-nya sendiri, Eskenda. Penemuan tersebut harus dirahasiakan sampai ada verifikasi yang lebih luas, katanya. Pemerintahan dari negara pihak penemu dan akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian juga harus diberitahu, Eskenda. Berita tentang kontak tersebut ini diumumkan ke publik secara setelahnya ya. Setidaknya begitulah alur yang seharusnya terjadi. Apakah protokol tersebut akan benar-benar diterapkan? Saya sedikit ragu, katanya Eskenda. Apa yang tertulis di dalam protokol mungkin gak sama ya dengan apa yang terjadi di lapangan. Bergantung pada sifat dari sinyal alien tersebut atau apakah kita mampu memahami bahkan menerjemahkannya. Nah, muncul pula pertanyaan apakah kita akan membalasnya ini, Eskenda. Dalam Star Trek, ini pengungkapan bahwa kita sebenarnya nggak sendirian. Bahwa ada kehidupan cerdas di luar bintang-bintang yang mana membawa perubahan mendalam pada bagaimana umat manusia memandang dirinya. Manusia lebih tercerahkan ya, lebih bersatu dan lebih termotivasi oleh eksplorasi alih-alih oleh perang atau keserakahan. Namun sekarang apakah kita akan bereaksi dengan cara yang sama? Masih tanda tanya sih ini. Jadi dicetuskan oleh Garrett sendiri, sekarang saya rasa banyak hal bergantung pada jarak, katanya. Jika alien berada di dalam tata surya kita, saya rasa orang akan khawatir. Namun jika mereka berada di sisi lain galaksi, saya pikir orang-orang justru akan antusias. Beberapa organisasi keagamaan juga mungkin perlu mengubah doktrin, tapi sebagian besar agama cukup pandai berpartisipasi atau beradaptasi dengan hal-hal baru yang muncul. Saya ingin percaya bahwa jika kita menemukan peradaban lain di luar sana, itu akan mempercepat kedewasaan politik, etika, dan moralitas kita sendiri. Sambung Gar.

93,5 Kediri, inspirasi dan kreasi. Nggak kerasa ya Skanda, kebersamaan kita sore ini sudah sampai di penghujung acara di Termuda ya, Termuda Musik Anak Muda. Terima kasih untuk semua Skandaku yang sudah setia mendengarkan, mengirimkan cerita ataupun menemani siaran hari ini dimanapun kamu berada ya. Semoga lagu-lagu tadi yang Nimas hadirkan, requestan dari kamu, bisa menjadi teman perjalanan, teman bekerja, atau bahkan teman untuk mengobati rindu yang sedang kamu rasakan. Kalau ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari sore ini, Skanda, mungkin bawa setiap perasaan, baik bahagia, rindu, maupun harapan, selalu punya cara untuk menemukan jalannya. Dan seperti angin yang berhembus, terkadang hal-hal yang tidak terlihat justru paling kuat terasa di hati, Skanda. Nimas di Termuda pamit undur diri, kita see you bye-bye dulu. Setelah ini kita sehat lagi, karena Nimas akan menemani kamu masih ada 4 jam lagi ke depan ya Skanda. Menyapa kamu di Top Korea setelah ini, buat kamu yang mau request idol K-pop favorit kamu, boleh langsung merapat di next agent aja ya. So, tunggu Nimas di 93,5 Kediri, inspirasi dan kreasi. See you, bye-bye Skanda.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 6 Juni, diantaranya pada tanggal 6 Juni 1901, memperingati hari lahirnya Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno di Surabaya, Jawa Timur. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Insinyur Soekarno juga memainkan peranan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Tahun 1946, Asosiasi Bola Basket Amerika didirikan. Tahun 1971, program Soyuz 11 diluncurkan. Tahun 1975, Regu Putri Indonesia untuk kali pertama berhasil meraih gelar juara dalam ajang bulu tangkis bergengsi khusus wanita, Piala Uber. Dalam ajang Piala Uber yang juga kali pertama digelar di Jakarta itu, Indonesia menang atas Jepang di laga final dengan skor 5-2. Regu Indonesia yang menjuarai Piala Uber untuk kali pertama tersebut terdiri atas Teresia Widyastuti, Emil Dawiguna, Utami Dewi, Tati Sumirah, Minarni Sudaryanto, dan Regina Masli. Tahun 1984, Tetris salah satu permainan video terlaris sepanjang masa dirilis. Tahun 2006, premier film layar lebar The Omen. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 6 Juni.
1: Suara Kediri FM. Sebaiknya Anda tahu.
2: Eskanda, buah mengandung banyak nutrisi penting untuk tubuh. Buah rasanya patut dimasukkan ke dalam menu makanan harian. Meski demikian, beberapa buah memiliki tinggi kandungan gula dan kalori. Hal ini tentu akan berdampak pada orang dengan kondisi tertentu seperti diabetes. Namun Eskanda tidak perlu khawatir. Buah-buahan berikut masih bisa dinikmati, hanya saja dalam porsi yang terbatas. Di antaranya, mangga. Mangga mengandung gula alami dengan kadar yang lebih banyak daripada buah yang lain. Mengutip WebMD, satu buah mangga mengandung 46 gram gula. Dengan demikian, buah ini rasanya kurang cocok bagi kita yang ingin menurunkan berat badan atau sedang mengontrol asupan gula. Anggur, sekitar 150 gram anggur mengandung sedikitnya 23 gram gula. Hal ini berlaku untuk berbagai varian anggur. Kita juga perlu menghindari terlalu banyak asupan buah ceri, sebab ada sekitar 18 gram gula dalam setiap 150 gram ceri. Buah pir, dalam satu buah pir ukuran sedang biasanya terkandung sekitar 17 gram gula. Dan berikutnya semangka. Semangka jadi buah yang paling menyegarkan jika dikonsumsi saat cuaca terik. Syarat dengan air dan elektrolit, semangka ini bisa jadi salah satu cara yang tepat untuk menghidrasi tubuh. Namun, jangan terlalu banyak memakan semangka. Irisan semangka berukuran sedang mengandung sekitar 17 gram gula. Berikutnya, buah pisang. Pisang jadi buah favorit kebanyakan orang. Rasa yang manis dan teksturnya yang lembut membuat pisang mudah dinikmati. Tetapi, satu buah pisang berukuran sedang ternyata mengandung 14 gram gula. Artinya, kita perlu membatasi asupan pisang. Kurma. Kurma mengandung antioksidan dan mikronutrien yang bisa memberikan banyak manfaat untuk tubuh. Hanya saja, kita tetap perlu membatasi asupan kurma. Mengutip dari Healthline, dalam sekitar 160 gram kurma kering bisa mengandung 101 gram gula. Leci, dalam setiap 190 gram buah leci, umumnya mengandung sekitar 29 gram gula. Terakhir, buah kering. Beberapa buah kerap dikonsumsi dalam kondisi kering, misalnya kismis, aprikot, cranberry, dan masih banyak lagi. Namun, buah kering masuk dalam kelompok buah tinggi kandungan gula. Biasanya dalam 160 gram campuran buah kering akan terkandung sebanyak 106 gram gula. Itu tadi beberapa buah yang mengandung kadar gula tinggi.

93,5 Monster Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang kembali bersama dengan Imas, masih di frekuensi yang sama ya. Sekarang di Top Korea selama 2 jam ke depan. Nanti bakal ditemenin sama Imas Eskende sampai jam 8 pokoknya, buat kamu yang mau bergabung untuk request musik bagus favorit kamu dari idol K-pop ya, atau yang mau direkomendasiin film drama terbaru, boleh join WhatsApp aja di 081-259-3126. Atau buat kamu yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebook ya, secara kediri mau tungguin feedback dari kamu ya Skinde. Jangan malu-malu, jangan sengan-sengan, selamat bergabung rapat dan enjoy buat kamu semuanya. I'm like

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru. Tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
5: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
6: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
5: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
4: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
0: Suara Kediri FM.

Oke, sekian untuk Korea bersama dengan Nimas. Ada requestan Mas Bagus dari Kak Nova ya. Pengen diputar Mas Bagus Seventeen yang Hey Buddy sama EXO yang Subcat. Oke, habis ini bakal Nimas lucurkan requestan dari kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana, bersama dengan Mas Rudy juga yang ada di Blitar, Jawa Timur. Bergabung katanya, sekian deh. Siap monggo bergabung, merapat aja bareng sama Nimas di Top Korea sama nanti jam 8 malam ya. Requestan Mas Bagus juga sekian dari Arya. Pengen diputar Mas Bagus dari New Jeans yang bubble gum. Boleh banget bakal Nimas luncurkan bersama dengan Babang Tampan juga lagi di perjalanan. Mbak Nimas mau ke Tulungagung. Hati-hati di jalan. Walaupun bukan musik bagus tulus, tapi ya udah, Nimas tulus untuk mengungkapkan hati-hati. Tulus untuk mengucapkan hati-hati di jalan buat SK-nya lagi perjalanan gitu ya. Pengen diputerin musik bagus dari Yunha yang Waiting. Oke, ini soundtrack dari Queen of Tears ya. Buat SK-nya mungkin yang belum nonton dramanya, rekomendasi pak, rekomendasi banget pokoknya buat kamu yang nonton Queen of Tears. Sekalian ya, terus sekalian ngerekomendasiin kamu. Oke, itu requestan dari Eskanda-Eskandaku. Habis ini langsung Mas luncurkan. Buat yang lainnya masih pengen bergabung rapat, boleh langsung join WhatsApp aja di 081-259-331-26. So, selamat mendengarkan dan enjoy Eskanda.

sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo bisa kamu oleskan, bisa juga kamu tempelkan. Untuk kapas yang kapasnya ini sudah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal, terus taruh di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau es kena minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini es kena bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Buat es kena yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini, langsung aja cus dibeli di Apotek Asria Farma Jalan Raya Migran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Jowates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sedat, Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hocokraminoto, Apotek Trisula Jalan Hocokraminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Lodia Farma Sukareja. Oke, sekarang bersama dengan Kak Kesot lagi ya. Ini dari tadi stay tune ya katanya. Pengen diputri musik bagus dari Blackpink yang du. Oke, boleh bisri bakal lima selajarkan requestan dari kamu. Requestan dari Mas Rama juga ya. Sekarang pengen diputri musik bagus dari Tomorrow X Together yang Over the Moon. Oke, langsung aja requestan dari kamu. Nih Mas luncurkan, so selamat mendengarkan dan enjoy buat kamu semua.

Askendel, pernah dengar pepatah yang bilang kalau kesempatan tidak datang dua kali enggak? Pasti pernah lah ya, nggak mungkin kayaknya kalau nggak pernah ya Skende. Ungkapan satu ini tuh relevan banget dengan kondisi saat ini yang kadang ngebuat kita super sibuk setiap hari. Akibatnya apa? Kita sering melewatkan kesempatan untuk belajar hal baru atau mengambil sertifikasi tambahan ya Skende. Tapi buat kamu, kalau kamu terus ngerasa kayak terus menerus menunda Eskenda, kapan skill kamu bisa melesat ke level berikutnya? Nah kali ini IDM Times Eskenda bakal kasih tahu kesempatan bagus supaya kamu bisa upgrade diri sendiri. Ada beberapa poin yang harus kamu simak baik-baik Eskenda. Yang pertama, mengedukasi diri sendiri, dimana ada banyak banget cara-cara buat kamu memulai mengedukasi diri sendiri. Langkah awalnya paling mudah hingga dengan menyisihkan waktu minimal 15 hingga 30 menit setiap hari untuk membaca literatur atau mengikuti pelatihan digital yang relevan dengan bidang karir kamu gitu ya. Yang kedua ada UCC atau Rosser. Ini buka dua program doktoral internasional Eskende. Kalau misalkan Eskende mau belajar sendiri dirasa kayak belum cukup, kamu bisa mencoba upgrade diri dengan lewat jalur pendidikan formal. Apapun itu Eskende, salah satu sekolah pasca sarjana pendidikan terkemuka di Amerika Serikat gitu ya, mengumumkan peluncuran dua program doktoral internasional baru bagi profesor senior di Asia. Jadi kedua program ini tuh adalah program Doctor of Education in Organizational Change Eskende, terus kemudian yang kedua ada International Scott Owen, ada Doctor of Education in Education Leadership gitu. Jadi kalau misalkan Eskende adalah seorang profesional senior di sektor bisnis, pemerintah, organisasi nirlaba atau pendidikan, program usaha internasional dan yang lainnya, ini bisa menjadi pilihan yang tepat Eskende, karena program ini ditujukan untuk para pemimpin yang tengah mempersiapkan transformasi organisasi berskala besar gitu ya. Kemudian yang ketiga adanya kelas online yang ngebahas tentang industri masa kini. Jadi kedua program ini diselenggarakan sepenuhnya secara daring melalui sistem Scott-based learning ya Skanda ya, yang mana dirancang agar selaras dengan kesibukan profesional para peserta. Program USL sendiri dilaksanakan sepenuhnya secara online setiap Sabtu pagi waktu Singapura jam 7.30 gitu ya Skanda, format waktu. Dan pembelajaran itu dirancang agar selaras dengan kesibukan para profesional senior di Asia, yang mana saya sesi daring. Program ini juga menghadirkan dua immersive weekend tatap muka di Singapura pada term 1 dan term 5 Eskende. Jadi sesi tatap muka akan memberikan ruang bagi para peserta untuk berinteraksi langsung, bertukar perspektif, dan membangun koneksi yang lebih erat dengan sesama profesional dari berbagai sektor di kawasan Asia. Di dalam program ini juga Eskende, peserta akan belajar bersama para profesional dari beragam latar belakang, mulai dari bisnis, pemerintahan, kesehatan, hukum, militer, hingga pendidikan. Jadi keberagaman ini tuh menciptakan pengalaman belajar yang kaya sekaligus membuka peluang untuk membangun jejaring lintas industri yang bermakna dan berkelanjutan tentunya. Bahkan setelah program ini selesai, Eskende. Yang keempat, menggabungkan standar akademik dan relevansi profesional, di mana program UCL dan UDL sendiri ini menghadirkan kombinasi antara standar akademik global dan relevansi profesional. Eto Wong, salah satu mahasiswa UCL ini menyebut bahwa komunikasi UCCS Genderos ini memberikan kesempatan untuk mempelajari berbagai pendekatan baru dalam memimpin yang namanya program pendidikan global di universitas kelas dunia gitu. Formal daring program ini tuh juga memungkinkan Eta menjalani proses akademik secara fleksibel ya, tanpa harus meninggalkan karirnya. Kelima, untuk kamu yang mau daftar, buat kamu yang tertarik proses pendaftaran untuk OCL Internasional dan juga IDL Internasional, ini telah dibuka secara resmi. Batas akhir pendaftaran ini di hari Rabu mendatang, Eskenda, di bulan Juli malahan, 10 Juli 2026, dan kedua program ini bakal dimulai tepat di 24 Agustus 2026. Untuk mengakses informasi lebih lanjut Eskenda semuanya bisa langsung mengunjungi laman resmi di In Organization. Mengingat persaingan profesional yang makin ketat ya, jadi jangan sampai menunda kesempatan berharga ini. Persiapan juga, jadi seluruh berkas persyaratan kamu sekarang juga Eskende, kamu bisa mulai ambil langkah pertama kamu dan jadilah bagian dari pemimpin masa depan bersama WSR Research School of Education.

93,5 Suara Kediri, Inspirasi dan Kreasi Top Korea. Masih ditemenin sama Nimas Heskani. Masih ada waktu setengah jam lagi sebelum closing ya. Ini ada Pak KW yang ada di Selok Kajang hadir, katanya Eskende selamat bergabung merapat aja buat Pak KW dan Eskende lainnya yang baru bergabung merapat gitu ya. Ada requestan musik bagus dari Dira, Eskende pengen diputar musik bagus dari Sunmi yang Blue. Oke boleh, nanti bakal Nimas seluncurkan setelah ini banget malahan ya. Requestan musik bagus dari Satya juga pengen diputerin musik bagus dari Anypen yang Loose. Kalau nggak ada dari Rose and Jimin Midnight Fever. Oke, luncurkan langsung dua sekaligus gitu ya. Buat Eskan yang mau bergabung merapat bareng Eskan lainnya nih, boleh join WhatsApp aja di 081-259-3126 atau mau komen inbox di Facebooknya Suara Kediri bareng sama Pak KW yang ada di Selok Kajang juga boleh banget merapat gitu ya. So, requestan dari kamu langsung aja nih Mas Play. Selamat mendengarkan.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

Iskandar, ada kabar terbaik. Spooky in Love ini bakal segera tayang di saluran TVN. Ceritanya ini mengusung genre horror romance ya, yang mana sudah cukup jarang ditemui di drama Korea belakangan ini, Iskandar. Buat kamu para penonton juga bakal diajak menyaksikan investigasi kasus yang tidak terpecahkan. Yang Sejong ini didapuk sebagai pemeran utama Spooky in Love bersama dengan Park Yoon Bin dan juga Ong Seung Woo, Iskandar. Meskipun diangkat dari film Spellbound di tahun 2011, beberapa aspek pada karakternya ini diubah, termasuk karakter utama yang diperankan Yang Sejang, yaitu ada Magangwook ya. Sebelum Spooky in Love tayang, ini ada premis karakter dari Magangwook Iskandar yang perlu kamu simak ya. Profesi Magangwook dalam drama ini adalah seorang jaksa. Jadi dia ini menjadi andalan di kantor kejaksaan distrik Seoul, Iskandar. Ini tuh kayak sebagai salah satu aparat penegak hukum, Magangwook akan selalu mengunjungi tinggi, ya menjunjung tinggi keadilan lah ya, tidak peduli apapun rintangannya gitu, Iskandar. Bisa dibilang dirinya adalah sosok jaksa yang perfect, yang sempurna. Jadi gak hanya cerdas, yang mengedepankan keadilan, Magangwook juga memiliki empati yang tinggi. Fisik yang kuat juga mampu menunjang aktivitas sehari-hari yang tak kalah jauh dari investigasi di berbagai tempat, Iskandar. Sekali menetapkan tujuan, Magangwook ini tidak akan berhenti hingga semuanya tuntas. Dia akan mendedikasikan waktunya untuk menggali informasi sampai ke akarnya. Sikap yang gigih juga menjadi salah satu daya tarik karakter Magangwook. Kemudian Magangwook sendiri gak pernah takut untuk mengusut kasus orang yang mana menyimpang dari hukum. Dia gak peduli sama jabatan atau status, tujuannya selalu sama. Apa itu? Menegakkan keadilan. Jadi kasus-kasus yang belum terpecahkan juga menjadi fokus Magangwook ya. Selama lawannya adalah manusia, dia bakal maju tanpa rasa gentar. Luar biasa banget ya, Iskandar. Namun akan sedikit berbeda kalau sudah berurusan dengan yang namanya hantu. Daripada manusia dengan pangkat tinggi, Magangwook ini lebih takut sama hantu, Iskandar. Sayangnya Magangwook tidak bisa menghindari makhluk tak kasat mata itu. Kemudian hidup Magangwook ini menjadi semakin rumit setelah bertemu Seon Yoro yang diperankan oleh Park Yoon Bin, direktur Reina Hotel yang termasuk kalangan konglomerat. Begitu bertemu, Dini langsung menaruh rasa curiga sama dia, Iskandar. Sebab apa? Mereka berpapasan di tempat yang gak seharusnya. Dan kecurigaan Magangwook ini cukup berdasar karena Seo Yuri ada di tempat kejadian perkara. Jadi dia merasa sangat janggal karena Seo Yuri menemukan lokasi mayat dalam kasus yang sedang dia selidiki. Magangwook sendiri juga gak mau percaya saat itu, saat si Yuri berkata bahwa dia ini dituntun oleh hantu gitu, Iskandar. Pertemuan dengan si Yuri ini juga membawa perubahan dalam hidup Magangwook ya.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang gak kerasa kita sudah sampai di penghujung sajian Top Korea Kidul malam hari ini. Terima kasih buat Eskena sudah merapat bareng sama Nimas. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan ada Nimas again selama 2 jam ke depan ya, sampai nanti jam 10 malam di next sajian. Jadi kita sekarang si bye-bye dulu. Setelah ini kita say hi lagi ya. So stay tune, jangan kemana-mana di 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Anyway, we

0: 103,5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 6 Juni, diantaranya pada tanggal 6 Juni 1901, memperingati hari lahirnya Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno di Surabaya, Jawa Timur. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Insinyur Soekarno juga memainkan peranan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Tahun 1946, Asosiasi Bola Basket Amerika didirikan. Tahun 1971, program Soyuz 11 diluncurkan. Tahun 1975, Regu Putri Indonesia untuk kali pertama berhasil meraih gelar juara dalam ajang bulu tangkis bergengsi khusus wanita, Piala Uber. Dalam ajang Piala Uber yang juga kali pertama digelar di Jakarta itu, Indonesia menang atas Jepang di laga final dengan skor 5-2. Regu Indonesia yang menjuarai Piala Uber untuk kali pertama tersebut terdiri atas Teresia Widyastuti, Emil Dawiguna, Utami Dewi, Tati Sumirah, Minarni Sudaryanto, dan Regina Masli. Tahun 1984, Tetris salah satu permainan video terlaris sepanjang masa dirilis. Tahun 2006, premier film layar lebar The Omen. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 6 Juni.
1: ...93,5 Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: SKN, setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga patma raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang

0: Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Perancis. Perancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya, merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang, sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
1: Suara Kediri FM.

Selamat malam Iskandar, kembali mengudara bersama dengan Imas di 93,5 Suara Kediri, Inspirasi dan Kreasi. Selamat malam. Selamat malam Iskandar ke semuanya. Malam selalu lagi-lagi punya cara sendiri untuk menghadirkan cerita ya, tentang apa itu pertemuan, apa itu perjuangan, hingga rasa syukur karena memiliki seseorang yang mampu membuat hari-hari itu terasa lebih berarti ya Iskandar. Seperti gambaran dari Mas Bagus yang lagi di Mas Play sekarang, Wanita Terbahagia. Sebuah musik bagus yang bercerita tentang kebahagiaan sederhana ketika kita bisa dicintai dengan tulus dan dihargai apa adanya. Bahwa kebahagiaan tuh gak selalu tentang hal-hal besar, melainkan tentang kehadiran seseorang yang membuat kita tuh merasa istimewa setiap harinya. Sekian deh, malam ini dunia buat kamu diberi request ya, penemani waktu istirahat, waktu perjalanan, maupun momen santai kamu dengan musik bagus pilihan dan request terbaik dari para Iskandarku semuanya. So buat kamu yang mau kirim salam, berbagi cerita, atau menghadiahkan lagu spesial untuk seseorang, malam ini adalah waktu yang pas Iskandar. Silakan langsung join WhatsApp aja di 081-259-33126. Semoga ya Iskandar, semoga kita menjadi wanita terbahagia. Kalau mungkin kita belum bisa menjadi wanita terbahagia sekarang, gak apa, next pasti akan ada waktunya sendiri. Waktu dimana kita tuh jadi wanita terbahagia Iskandar. Dan setidaknya kalau kita belum bisa jadi wanita terbahagia karena adanya dia, karena hadirnya dia tuh kita bisa jadi wanita terbahagia. Kalau dianya aja tuh gak ada, yaudah kita jadi wanita terbahagia versi diri kita sendiri aja. Dengan kita sendiri aja kita tuh bisa jadi wanita terbahagia. Udah poinnya gitu aja Iskandar. Kalau misalkan kita sendiri kita bisa jadi wanita terbahagia, kalau kita punya pasangan otomatis kebahagiaan itu double kill ya gitu. Jadi buat Iskandar yang sekarang lagi single, lagi jomblo, gak usah khawatir kamu gak bahagia. It's okay, kita bisa memulai bahagia itu dari diri kita sendiri. Cintai diri kamu sendiri, baru cintai orang lain Iskandar. Oke? Bahagia terus buat kamu. Semoga hal-hal baik selalu menyertai Iskandarku.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wingscare.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekian bersama dengan Kak Kesot ini ya. Dari, wait ini kenapa komputernya mati? Oke, ini dari Kediri. Mana kelotok ya, masalah ya. Hadir lagi Kak, boleh ya Kak? Aku hadir terus, boleh banget. Ini pertanyaan yang kamu gak perlu menanyakan itu ya, skamba. Nimas welcome banget. Nimas malah seneng banget kalau Eskandanya mau hadir terus merapat apalagi bareng sama Nimas gitu ya. So selamat malam buat kamu, selamat bergabung. Maklum lagi jomblo katanya. Oke, gak masalah. Ini malming-malming Eskanda-Eskanda yang gak keluar, yang gak punya pasangan, boleh banget merapat aja bareng sama Nimas gitu ya. Kita malmingan virtual gini aja gak apa-apa ya Skanda. Jadi kamu kalau mau berbagi cerita boleh banget nanti cerita ke Nimas gitu. Atau ada yang mau berkeluh kesah lewat lagu juga boleh banget nanti request gitu ya. Kayak Kak Ketotin request masih bagus dari Dewa Pangeran Cinta. Habis ini bakal Nimas lojar kan. Ada kok, ada pasti ada requestan apa namanya, musiknya ada. Apa sih lagunya ada. Habis ini bakal Nimas puter gitu ya. Nimas telpok sama malming ya, kayak tiba-tiba malming ya. Kayak ini mas juga sebenarnya enggak ngasih kalau hari ini malming. Baru ngeh banget. Oke, ini ya dari Kosong Mas Bagus juga dari Dinar. Eskanda pengen diputerin musik bagus dari Hijau Daun Cinta Tak Pernah Singgah. Boleh banget, habis ini bakal nih mas luncurkan juga. Satu lagi dari Kak Rio ya, pengen diputerin musik bagus dari Lila Gak Romantis. Tiga request dari Eskandar, langsung aja nih mas play. Buat kamu yang mau bergabung rapat, masih nih mas tungguin feedbacknya sampai nanti jam 10 malam gitu ya. Request dari Eskandar, langsung nih mas puter ya. So selamat mendengarkan, enjoy buat kamu.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih bersama dengan Imas di Berry Quest. Sekarang buat kamu yang mau bergabung merapat, boleh join WhatsApp langsung ya. Masih ada waktu 1 jam lagi. Jadi langsung join aja di 081-259-3126. Atau buat kamu yang mau komen inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget merapat di sana ya. Oke, ini bersama dengan Kak Jun. Pengen diputerin musik bagus 17 Aku Gila katanya. Oke, boleh meluncur setelah ini ya. Rekasan musik bagus dari Virgi. Askena pengen diputerin musik bagus Surat Cinta dari Weekend di Winsan. Oke, boleh. Dua musik bagus nih sudah ada. Ini ada yang WhatsApp nih Mas juga, tapi gak mau disebutin namanya. Pengen diputerin musik bagus dari A7 Band ya, berarti bacanya ya. Duren, Duda Keren katanya. Habis ini bakal nih Mas luncurkan requestan dari kamu semua. Yang mau join itu tadi masih nih Mas tungguin feedbacknya sampai nanti jam 10 ya. Masih ada waktu 1 jam. So selamat menekan, enjoy buat kamu Iskandar.

Selamat malam SKN, masih bersama dengan Nimas di Berry Quest ya. Mau Nimas ingetin buat SKN yang saat ini merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari. Sakit tenggorokan, luka terbentur, ada varises, urat rasanya cekak-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan yang lainnya bisa diobati dengan minyak gosok cap tunggal ya, SKND. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti untuk kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini, SKND, bisa digunakan sebagai obat luar ataupun kamu minum ya. Jika sebagai obat luar, cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo bisa dioleskan, bisa juga kamu tempelkan untuk kapasnya udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau SKN minum, bisa diminum minyak gosok cap tunggalnya bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes ya. Minyak gosok cap tunggal ini juga bisa banget Eskanda dibuat untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, bahkan bisul. Buat Eskanda yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini bisa langsung dibeli aja di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Edwaras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punden Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Koman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar.

0: Tobi, kamu pernah mikir gak sih kita bakalan sampai kapan ya kayak gini?
1: Ya enggak lah,
2: kita kan punya impian. Kita harus kejar impian kita sampai tercapai.
1: Tapi aku janji sama kamu, kalau kita akan terus sama-sama kayak sekarang.

93,5 Suara Kediri, Inspirasi dan Kreasi. Oke, sekarang masih bersama dengan Niumas di Berrequest. Masih ada waktu setengah jam lagi buat kamu yang mau bergabung merapat, boleh join WhatsApp langsung di 081-259-3126. Waktu sekarang ini malam minggunya di rumah. Niumas temenin malam kamu gitu ya. Atau ada yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Yang lagi lembur kerjanya, semangat lemburnya. Niumas mau nanya, Skenda, pernah gak sih kamu begitu mudah memahami atau memaafkan orang lain, tapi justru sering menyalahkan diri sendiri ketika gagal, kayak ngerasa aku tuh gak cukup baik ya ternyata. Atau ketika kita melakukan kesalahan, kita terus menghukum diri dengan penyesalan yang terus menerus kita lakuin buat diri kita sendiri. Coba aja aku gak gini, coba aja aku gak kurang, coba aja aku gak kurang, dan lainnya. Padahal Skenda, menjadi mencintai diri sendiri itu bukan berarti menjadi egois atau merasa paling benar ya. Mencintai diri sendiri adalah tentang bagaimana kita tuh bisa menerima kalau kita adalah manusia yang sedang belajar dan terus belajar. Kita boleh kok punya kekurangan, boleh kok ngerasa lelah, boleh kok belum sampai di titik yang kita impikan. Karena sering banget kita tuh terlalu sibuk ngejar standar orang lain sampai lupa menghargai perjalanan diri sendiri. Padahal setiap orang juga punya waktu masing-masing untuk tumbuh ya Skenda. So, gak perlu membandingkan bab pertama hidup kita dengan bab ke-10 milik orang lain gitu. Karena semua proses orang tuh beda-beda ya Skenda. Mungkin hari ini belum semua berjalan sesuai rencana kita. Mungkin masih ada mimpi yang belum tercapai, atau mungkin ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi jangan lupa ya Skenda, diri yang terus berjalan sampai hari ini tuh juga pantas mendapatkan apresiasi gitu. Karena sebelum dicintai orang lain, ada satu orang yang harus kita peluk lebih dulu. Siapa kira-kira Skenda? Yaitu diri kita sendiri gitu. Sebelum kamu mencintai orang lain, ya cintai diri kamu sendiri Skenda. Ini sering banget disepelekan atau gak terlihat. Padahal ya ini sangat penting Skenda. Dan terkadang bentuk cinta yang paling sederhana adalah berkata, aku udah berusaha, aku udah cukup untuk hari ini. Sesimpel itu Skenda, tapi sesimpel itu juga buat orang lain tuh gak nganggep ini penting gitu. Untuk Skandaku semuanya, apapun yang lagi kamu hadapin hari ini, jangan lupa untuk tetap menghargai diri kamu sendiri ya. Gak apa-apa kok kalau misalkan langkah kamu lebih lambat dari orang lain. Gak apa-apa juga kalau kamu masih berproses. Karena setiap usaha yang kamu lakuin, sekecil apapun itu Skenda, itu tetap berarti. Jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri hanya karena hidup kamu belum berjalan sesuai harapan orang lain. Ya kan? Beri diri kamu ruang untuk beristirahat, belajar, dan bertumbuh. Karena apa? Karena lagi-lagi hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang terus berjalan meski banyak rintangan menghadang ya Skenda. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas hal-hal kecil yang membuat hari ini terasa lebih baik. Semoga Skenda selalu dikelilingi oleh orang-orang baik ya, diberi kemudahan dalam setiap langkah, dan menemukan kebahagiaan dalam versi terbaik kamu masing-masing. Semangat buat kita. Merindukan bahagia selalu buat kamu ya, Skenda.

Askanda pernah ngerasa nggak? Karena kayak kadang kita tuh terlalu fokus memikirkan apa yang belum kita miliki sampai lupa mensyukuri apa yang sebenarnya udah ada. Jadi kayak dibuat terlalu sibuk mengejar tujuan berikutnya, membandingkan diri dengan orang lain, dan terus ngerasa hidup kita tuh kurang sempurna. Padahal kebahagiaan tuh sebenarnya nggak selalu datang saat semua orang atau semua keinginan tuh tercapai, Skanda. Sering banget kebahagiaan itu hadir dalam hal-hal sederhana. Kayak bisa kumpul sama keluarga, dengar kabar baik, menikmati secangkir kopi buat kamu yang suka kopi, atau bahkan memiliki kesempatan untuk memulai hari yang baru. Atau kita pagi-pagi bisa bangun lagi, itu tuh sebenarnya udah kebahagiaan loh, Skanda. Kebahagiaan yang mungkin gak pernah kita pikirkan. Bukan berarti kita tuh gak boleh punya mimpi yang besar, tapi di tengah perjalanan menuju mimpi itu, Skanda, jangan lupa menikmati prosesnya ya. Karena suatu saat kita mungkin akan merindukan momen-momen kecil yang hari ini tuh gak kita anggap, atau momen-momen kecil yang hari ini terasa biasa aja gitu. Jadi buat Skanda, buat Dimas pribadi juga, bisa kita mulai dari sekarang untuk gak terlalu buru-buru menjalani hidup, Skanda. Nikmatin aja pelan-pelan setiap langkah yang kita lakuin. Kita nikmatin setiap proses.

ya udah positif thinking aja. Mungkin kitanya harus sabar lagi buat nunggu. Sabar itu tetap jalan ya, bukan berhenti. Apalagi nyerah.

Gak kerasa ya sekarang kebersamaan kita di malam ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih buat Eskandaku semuanya yang sudah bergabung merapat, yang sudah setia mendengarkan, mengirim request dan cerita yang menemani perjalanan siaran malam ini. Semoga lagu-lagu yang tadi udah kita hadirkan bersama bisa menjadi teman untuk menutup hari ya, mengangkatkan suasana dan mewakili perasaan yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Apapun yang terjadi hari ini, Skanda, semoga malam ini menjadi waktu untuk beristirahat dan mengisi kembali energi. Tinggalkan sejenak hal-hal yang mungkin ngebuat kita capek dan berikan kesempatan untuk diri kita sendiri menikmati ketenangan, Skanda. Nimas di sini pamit undur diri. Terima kasih sudah menjadi bagian dari dunia Nimas malam ini di Berry Quest ya. Sampai jumpa di siaran besok. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa untuk bahagia. Selamat malam Eskanda, istirahat yang cukup ya. Semoga besok datang dan bangun dengan suasana hati, dengan keceriaan yang jauh lebih baik. Terima kasih, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Eskanda.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, kena untuk kamu yang sering banget pusing, kepala benyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, jangan khawatir, cukup gosokkan saja minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini bisa digunakan sebagai obat luar, bahkan diminum. Jika sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan seleo, bisa dengan cara lain gunakan kapas, lalu basahi kapas dengan minyak gosok cap tunggal. Nah, jika khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari 1/2 tetes. Minyak gosok ini bisa kamu langsung beli di apotek Asia Farma Jenre Migran Kediri, Apotek Sudah Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Tisula Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma Sukerjo.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.